105,5 Star FM. Tiap langkah kita pasti kita semuanya tahu kalau Tuhan yang pimpin ya. Dan pendengar terkasih, kembali saya menyapa Anda semuanya. Ini yang tumben ya, gabungnya itu sudah jam-jam agak siang gitu ya. Biasanya jam segini saya sudah selesai menyapa semuanya. Oke, ada Ibu Dia Susi Sulistia, shalom, selamat pagi. Mbak Nina, hidup yang kita jalani adalah suatu anugerah dan kemurahan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan perlu menguji dan memproses hidup kita. Saat lemah, percayalah Tuhan Yesus akan memberi kekuatan. Yesus menyediakan semua yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendaknya. Berdoa dengan iman, Yesus sanggup memberikan keajaiban dalam hidupmu. Menyapa keluarga Budiana di Paiton dan semua pendengar Press The Lord, tetap sehat dan selalu diberkati Tuhan. Mbak Nina, God bless you. Terima kasih Ibu Dia. Juga menyapa Bapak Tony, shalom, selamat pagi, bersuka cita selalu di dalam Tuhan ya Pak Tony. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga Ibu Aci di Grati, jangan pernah lelah untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena setiap hari Dia selalu menolongmu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati, amin. Corin Valencia Han, apanya yang kepencet? Baik, semoga hari ini penuh berkah, badan sehat, pikiran tenang, hati damai, rezeki lancar, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Corin. Dan juga menyapa ada Bapak Asyen, shalom, selamat pagi. Terkadang kita bisa menutupi di hadapan manusia, dan manusia hanya bisa melihat penampilan luar saja. Tapi Tuhan melihat hati, dan Tuhan sengaja membiarkan gandum dan ilalang tumbuh bersama. Pertama kali tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak berguna. Seiring waktu, gandum menghasilkan dan ilalang tidak. Dan akhirnya dibuang dan dibakar. Dan memang mudah sekali bilang saya mau ikut Yesus ya. Tetapi tindakan dan nilai-nilai pribadi luhurmu tercermin dari sikapmu sehari-hari. Bukan saat kamu ada di atas mimbar, dan akan menjadi suratan terbuka saat kamu melayani keluarga dan rekan-rekan. Itulah cerminan Kristus, bukan hanya mencari pencitraan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Asyen untuk inspirasinya ya. Dan puji nama Tuhan, memang benar ya, semuanya itu tercermin dari perbuatan dan perkataan kita. Nah, makanya seringkali saya juga gitu. Saya tuh orangnya suka ceplos-ceplos gitu ya. Suka menyeplos begitu saja apa yang keluar dari mulut saya. Ya, begitulah saya ya. Kadang itu tidak bisa menutupi hal yang buruk, langsung ngobrol, ngomong gitu aja. Lah itu kelemahan saya ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih selalu diberi kekuatan dan inspirasi ya. Baik, pujiannya ditunggu. Dan Mbak Nina sehat selalu, kiranya kasih Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada, amin. Puji nama Tuhan. Menyapa juga ada yang belum tersapa, Ibu Bertilian ini, selamat pagi Bu. Ini pujiannya tadi sudah hadir waktu renungan ya, jadi sebelum jam 6 pagi ini pujiannya sudah hadir. Setelah mungkin ya. Ya, pokoknya tadi sudah hadir pujiannya Bu. Mohon maaf, mungkin baru gabung ya Bu. Nggak apa-apa, besok gabung lebih pagi lagi ya. Buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin. Baik, kembali kita dengarkan pujian Tak Akan Kemana.

Jalan serta Yesus setiap hari ya, selamanya bahkan ya. Pendengar terkasih semuanya, dalam suka maupun dalam duka, mari kita selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita. Di setiap langkah kehidupan kita selalu ada Tuhan Yesus, Tuhan mengiring kita. Dan kita mau ikut Tuhan Yesus. Oke, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita belajar semuanya ya. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang rahasia, yang tidak akan diketahui dan menjadi nyata. Puji nama Tuhan, biarlah hidup kita senantiasa apa adanya ya. Biarlah mulut kita selaras dengan suara hati kita, supaya hati kita ini benar-benar jujur, tapi hati kita tidak bohong ya. Tapi mulut kita tidak mengeluarkan yang lain, padahal hati nurani kita tahu yang sebenarnya. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita tutup Press the Lord program pagi hari ini. Dan mari kita bersatu hati, kita doa bersama.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan namamu, juga belajar sebagian dari kebenaran firmanmu ya Bapa. Kami datang bersyukur karena tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada tersembunyi kuasa Allah di dalam hidup kami. Engkau Allah yang sanggup memulihkan, membuka jalan, dan menjawab setiap pergumulan kami. Seperti Engkau menolong orang lain, kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami juga. Ajarilah kami ya Bapa, menjaga pikiran agar selalu positif dan berkenan kepadamu. Ajarilah kami Tuhan, untuk menjaga setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, supaya perkataan kami adalah memberkati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami berdoa buat Oma Liani Chandra beserta anak menantu dan juga cucu Ibu Rahayu yang habis jatuh. Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Juga Regan yang dalam perjalanan dari Bandung ke Tangerang, kiranya Tuhan tibakan sampai tujuan dengan selamat, tak kurang satu apapun. Berdoa ya Bapa buat Colin Valencia, Ibu Aci, juga Bapak Tony, Ibu Biltilian ini, Bapak Asian, Ibu Diah Susi, Ibu Anis Dinganjuk, buat Dedi yang ada di Tulungagung, Waluyo Adi, Bapak Waluyo Adi, Bapak Paulus Kumala, Bapak Setia Budi, Amiruddin, Abah Wesel Samplangan, Bapak Yustadi Kuncoro. Kami berdoa ya Bapak buat Ibu Ira, Selin, Ibu Hendelina, Harlinci Elin, Om Yudi, Ibu Kamila, Ibu Endang Astuti, Ibu Kartini Raharjo, Furin, Bapak Purmanam, dan seluruh pendengar terkasih semuanya yang bergabung maupun belum bergabung. Kiranya oh Tuhan, kami anak-anakmu, Engkau memberkati kami semuanya ya Bapa. Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memberikan jalan keluar yang sedang dalam keadaan berbeban berat ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh klien Radio Star FM. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaannya, biarlah kami boleh terus menjalin bekerja sama dengan baik, saling memberkati satu dengan yang lain, satu menguatkan satu dengan yang lain ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa buat bangsa Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan pulihkan keadaan perekonomian Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Tuhan yang menolong kami, ampuni kami yang selalu khawatir akan keadaan perekonomian Indonesia ini ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup mencukupkan. Biarlah kami boleh selalu bersuka cita di dalam-Mu dan mengandalkan Engkau, berpengharapan kepada-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap keputusan yang diambil Bapak Presiden, seluruh menteri, seluruhnya pejabat bangsa Indonesia ini ya Bapa. Engkau yang menolong, memberikan hikmat akal budi mereka, supaya setiap keputusan diambil dengan bijak sedesana dan takut akan Engkau. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan negeri kami Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, buat Bapak Andrew Wibowo di dalam memimpin perusahaannya, di dalam memimpin seluruh karyawannya. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan. Oh Tuhan, Engkau yang menolong mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, dan biarlah mereka menjadi pemimpin yang dapat membawa damai, sejahtera, dan sukacita-Mu di dalam setiap usahanya, di dalam setiap perusahaannya. Kiranya kehidupan mereka, melalui tutur kata mereka, melalui perbuatan mereka, keputusan mereka, tindakan mereka, oh Tuhan, semuanya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press the Lord Program, didukung oleh YTWR Batu, LAIG Jakarta. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi, apa kabar warga Star? Berjumpa kembali dengan Morning Classic. Dan tidak terasa kita sudah sampai di kalender 23 Juni 2026. Hari ini tepat di hari Selasa. Saya Uzia Ulia yang bertugas untuk kurang lebih 30 menit ke depan. Dan kita baru saja mendengarkan satu komposisi pembuka karya Antonio Vivaldi. Kali ini kami lanjut dengan satu komposisi karya Chopin.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.

0: Saat sering mengganggu, saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare, pilihan tuh.

0: 105,5 Star FM, satu komposisi sebuah sonata dengan judul Violin Sonata karya Wolfgang Amadeus Mozart baru saja hadir. Dan sebelum kita lanjut ke komposisi berikutnya, kita akan dengarkan dulu beberapa commercial break berikut ini.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetic.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
5: minyak dosa cap tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
5: minyak dosa cap tunggal.
4: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya semua pakai
5: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Inina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
2: Iya, Mas, iya. Sebelum saya bayar, mau tanya. Bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh, Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Star FM
6: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Sudah mendekati pukul 8 pagi, maka sampai di sini dulu kami menemani Anda dalam Morning Classic. Setelah ini lagu-lagu pop nostalgia akan hadir dalam Star Memory, jadi jangan pindah frekuensi, tetap di 105,5 Star FM. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Surabaya. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur membongkar jaringan penipuan daring bermodus hubungan asmara jarak jauh atau love scamming. Dipimpin warga negara asing, sindikat ini mengelabui puluhan wanita hingga meraup keuntungan sekitar 1,1 miliar rupiah selama hampir setahun beroperasi. Direktur Ditreskrim Polda Jawa Timur, Kombes Pol Bimo Arianto, menyatakan penangkapan berawal dari temuan pelanggaran izin tinggal sejumlah warga negara asing di sejumlah apartemen kawasan Surabaya Barat. Selanjutnya dari Mojokerto, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika P4GN tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum maupun Badan Narkotika Nasional, tapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat kegiatan penyuluhan P4GN di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari. Ning Ita menegaskan bahwa peredaran narkoba saat ini berkembang sangat cepat seiring kemudahan akses informasi. Informasi selanjutnya tentang perakiraan cuaca untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Suhu berkisar 28-32 derajat Celcius, kelembapan 56-76%. Saya Eva Prasanti untuk Star News pagi ini Selasa 23 Juni 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Halo warga Star, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Saya Eva Prasanti kembali bersama Anda untuk program Star Memory. 3 jam waktu saya untuk menemani Anda, dan warga Star bisa bergabung. Kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Ya, baru saja kami hadirkan dari Peter Pan Menunggu Pagi. Karena paginya sudah datang, yuk kita semangat menjalani aktivitas hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan diberikan keberhasilan dan keberuntungan, dan kita semuanya diberikan kelancaran ya dalam segala yang kita kerjakan. Kami akan hadirkan kali ini dari Naf dengan Terendap Laraku.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan dari Datuk Siti Sri Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa, lagu yang dirilis di tahun 2003 di album Emas ya, atau EMAS. Lagu ini menjadi salah satu karya yang paling ikonik sepanjang karirnya dan sering disebut sebagai lagu trademark wajib yang dinyanyikan di berbagai konsernya. Nah, fakta menarik dari lagu Bukan Cinta Biasa, lagu ini merupakan hasil kolaborasi lintas negara. Dibawakan oleh musisi dan pencipta lagunya ini ternama asal Indonesia yaitu Dewiq bersama dengan Siti Nurhaliza sendiri. Lagu yang menceritakan tentang keteguhan, kedewasaan, dan kesetiaan dalam menjalani hubungan. Liriknya pun menggambarkan cinta yang tidak egois dan siap bertahan menghadapi berbagai ujian, luka, dan rintangan. Baik warga Star, untuk program Star Memory edisi hari ini, saya Eva Prasanti yang bertugas ya, mulai dari jam 8 sampai nanti di jam 11 siang. Silakan bergabung dan kita akan lanjut mendengarkan lagu yang lain. Kami sudah persiapkan pagi hari ini dibawakan oleh Britney Spears dengan Every Time.

0: Cue time dulu ah.
1: Cue time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cue time? Kulit juga.
1: Cue time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cue time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cue time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau pak, apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya, bapak bayar pakai sate nanti.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMP Kapanti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMP Kapanti Parama. Di SMP Kapanti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
4: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
6: Old and Me, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Pandaan. Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
3: Megadisc, where music matters.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Don't Let Me Down adalah salah satu lagu paling emosional ya dari The Beatles yang dirilis di tahun 1969 untuk single Get Back. Ditulis oleh John Lennon, lagu ini merupakan ungkapan kerentanan dan jeritan hati yang sangat mencintai Yoko Ono. Ya, istilahnya surat cinta lah ya untuk Yoko Ono. Lagu ini mengekspresikan ketakutan dan kerentanan John Lennon dalam hubungan barunya. Ia menaruh harapan yang besar dan meminta agar Yoko Ono ini tidak pernah mengecewakan. Baik, untuk warga Star yang sudah merequestnya, selamat mendengarkan. Harapannya ketika lagunya sudah dihadirkan, pas didengarkan. Dan jangan terburu-buru untuk berpindah frekuensi ya. Tetap setia di 105,5 Star FM. Selamat pagi Fadil yang ada di Pandaan, ada Ilyas, Cak Kencur, ada Titan. Selamat mendengarkan juga untuk Dian, Cece, Iva, Fatma, ada Lia, Farah, Bila, Kaila dan juga Rika. Lagunya sudah banyak kami hadirkan. Kalau menantikan lagu yang lain, harap bersabar terlebih dahulu. Ini karena programnya kan hadir sampai nanti di jam 11 siang, tentunya antriannya masih panjang begitu ya. Oke, kita akan dengarkan beberapa lagu yang lain dari Ratih Purwasih yang akan kami hadirkan buat warga Star. Kali ini judulnya Hitam Putih Fotomu.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Wah, suasananya seru banget ya. Kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
8: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
7: Cocok banget sama tema pesta kita.
8: Setuju,
7: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
8: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
7: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng.
9: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
10: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
11: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
12: Oke pak, tapi aduh.
11: Kenapa?
12: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
11: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
11: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih, Ma? Kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya, Ma.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009, pasal 296 Jo pasal 114.
1: Apa itu, Mas?
0: Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api, tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup, bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star, Dewi Persik ini diketahui punya anak adopsi atau anak angkat bernama Felis Gabriel atau yang akrab dipanggil Gegep. Dewi merawatnya sejak bayi. Hubungan ibu dan anak ini sangat dekat dan Dewi selalu memberikan dukungan penuhnya. Menurut Dewi Persik, Gabriel memiliki kepribadian yang cenderung introvert, tapi ia sangat terbuka dan kerap mencurahkan isi hatinya kepada sang ibu. Gabriel dikenal berprestasi, pernah mengikuti program pertukaran pelajar di Kanada dan kini menempuh pendidikan militer sebagai Taruna Akademi Militer atau AKMIL atas prestasinya, murni tanpa campur tangan orang dalam. Dari Dewi Persik kami hadirkan Surga Dunia.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah, kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Kalau lagu yang baru saja kami hadirkan, tentu warga Star bisa menyanyikannya ya, dari Kahitna dengan Soulmate. Lagu yang sudah kami hadirkan ini buat warga Star tentunya sisi romantisnya itu tetap ada begitu ya, dari lagu Soulmate sendiri. Bercerita tentang seseorang yang masih menyimpan cinta mendalam untuk sosok yang dianggap sebagai belahan jiwa, meski kadang tidak memungkinkan mereka untuk bersatu sebagai pasangan. Lagu ini sering dianggap sebagai kisah tentang seseorang kasih yang kasihnya ini tidak sampai begitu ya, atau istilahnya cinta yang tak harus memiliki. Baik warga Star, untuk hari ini saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Ada Bu Nini dari kawasan Situbondo, terima kasih sudah bersama dengan program Star Memory. Lagunya tadi sudah kami hadirkan Nur, Anita, Lili, Vivi, Sari, Zam, dan juga Kia. Lagunya yang di request ada beberapa yang sudah kami hadirkan, tapi ada juga yang tidak bisa kami hadirkan. Ini karena waktu dan juga lagunya ini ternyata sudah terputar dalam minggu ini dan minggu kemarin begitu ya. Oke, Bu Ira, mendung panas di sini, Mbak. Sama Bu, di sini juga sedikit redup, sedikit panas begitu ya. Bu ini yang ada di Tanggulangin, terima kasih. Ada Natswa, ada Ika, Bu Anis yang ada di Bangil. Terima kasih buat Yolanda. Selamat bergabung juga Pak Subari. Halo, apa kabar, Pak? Joni yang ada di pesisir Kota Pasuruan. Nah, kalau lagu ini mungkin bisa di-request di Rock Hits saja ya. Mas Frankie yang ada di Bangil, ada Pak Hans, The Hollies, he's not heavy, he's my brother. Tadi sudah kami hadirkan. Selamat mendengarkan juga Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Tumben Pak, lagunya hari ini mudah banget begitu ya. Biasanya yang di-request kan lagu-lagu oldies. Terima kasih Bu Paulina, YU-nya tadi sudah muncul. Bams yang ada di Sidoarjo, terima kasih. Yang request Poppy Mercury, terlalu pagi, Hendrik sabar ya, masih antri. Ali Hussein juga terima kasih banyak sudah bergabung untuk hari ini. Lagu yang Anda inginkan sudah kami persiapkan dari Mark Anthony. Baik warga Star, setiap orang tua memiliki satu harapan, melihat anaknya ini meraih kesuksesan, masa depan yang lebih baik, dan salah satunya mulai dengan pendidikan bertaraf internasional. Australia adalah salah satu negara yang paling populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal, karena Western Sydney University Indonesia kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia ya yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia, 2 tahun di Australia, atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi, dan masa studinya itu 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis sekarang bersama dengan Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Ini lagu pilihannya Pak Purmanam yang di request pagi hari ini dari Justin Bieber dengan Favorite Girl.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Halo?
4: Halo, dengan Bu Iin Inayah.
3: Iya, dengan siapa ini?
4: Begini Bu, saya dari petugas bea cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
3: Wah,
4: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu. Bu, halo? Bu Iin?
3: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat! Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Baik warga Star, baru saja kami hadirkan Kopi Merkuri Terlalu Pagi. Toto Blendrang, Rindu Harahap, Ayah kemarin kan sudah hadir ya di lagu penutup Star Memory. Aba Waisel, terima kasih. Warete, Don't Let Me Down-nya tadi sudah hadir. Terima kasih untuk Mas Iki yang ada di kawasan Pasuruan. Menunggu Pagi itu sudah hadir di awal sekali perjumpaan kita Star Memory edisi hari ini. Pramestiani, terima kasih. Lady Avisa, Cahaya Hidupku tadi sudah hadir. Pak Asyan, Situ Bondo Mendung. Oh iya, hampir sama berarti ya Pak ya. Tetap semangat dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia. Karena bentuk tanggung jawab moral dan rohani. Dan patutlah kita berdoa di mana kita tempati. Sehat selalu untuk kita semuanya. Amin, terima kasih. Jangan Tutup Dirimu tadi sudah hadir. Putri Nur Harisma, lagunya tadi sudah kami persiapkan ya. Nika Ardila, Duri Terlindung. Mungkin lagu ini menjadi penutup untuk jumpa kita. Terima kasih untuk Patricia, Monique, Dede, Abim, ada Alvin, Muna, Diva, ada Pak John Sableng. Pak, requestnya siang sekali toh Pak. Pak, Ma, jadi saya kesulitan untuk bisa menghadirkan lagu yang diinginkan begitu ya. Oke. Warga Star, di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan alami yang cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Baik, kita akan dengarkan lagu berikutnya, Mark Anthony dengan When I Dream at Night.

0: 잔뚱새핫
1: 야페나겔
2: Widi, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
3: Iya,
2: catnya cetar, membahana ke seluruh angkasa.
3: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
2: Oh.
3: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
2: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri.

0: berdiri di toko oh, gitu cat Galaxy ya? Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu. Kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya undur diri ya. Selanjutnya Stargate akan ditemani oleh Rani Krisna. Saya Eva Prasanti pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat siang dan bye-bye.

0: Trending Focus. Dalam dunia sepak bola, Inggris memiliki pemain-pemain yang mahir. Bahkan saking mahirnya, mereka kemudian mengkreasi permainan ini menjadi blind soccer alias sepak bola buta. Blind soccer ini bahkan juga diikuti oleh negara-negara lainnya yang juga punya pesepak bola handal seperti Argentina, Perancis, Spanyol, Brazil, dan lain-lain. Cara bermain blind soccer ini, setiap tim terdiri atas 5 pemain, 4 orang menggunakan penutup mata, dan 1 orang tidak menutup matanya, yakni kiper. Pemain diarahkan oleh 1 orang dari belakang gawang. Pemain ini juga disebut VOI, yang artinya saya di sini. Sportline, Sportainment in Focus.
1: Sport Bites didukung oleh Juga Apple Tahesa, Juga Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Selasa 23 Juni 2026. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita dapat membangun masa depan. Rani Krishna untuk target Star Joget Aso ya, menemani sampai jam 2 siang nanti, 3 jam ke depan dengan rangkaian lagu-lagu dangdut yang ori dan juga klasik. Juga bisa request Bollywood ya, silahkan saja. Yang penting semuanya harus semangat, bersyukur, ikhlas dan sabar selalu. Satu lagu dari Evi Tamala bersama dengan Imron Sadewo dengan Bunga Syurga sudah membuka target Asoy. Berlanjut kali ini Ahmad Albar bersama dengan Elvi Sukaisi dengan Aku Bahagia. Selamat siang, target Star Joget Asoy.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Ona Sutra yang punya nama asli Odi Nasution. Kali ini hadir dengan Sisa-Sisa Cinta. Lagu ini dirilis di awal era musik dangdut modern, tepatnya di album kompilasi Ona Sutra pada April 1997. Cengkok vokal khasnya Ona Sutra itu seperti yang kita dengar barusan ya, mendayu-dayu penuh penghayatan. Kali ini hadir di menit ke-20 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Baik, saatnya untuk warga Star yang pengen bergabung silahkan. SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Oke, lanjut kali ini. Gilirannya Bollywood yang hadir diambil dari soundtrack film Balema, hadir dengan Agar Zindagi Ho.

0: Lah iya, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak apa ya gak jadi keripik iku.
1: Apa sih mah kok ngedumel aja?
0: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
1: Oh, loh itu kan bahaya mah.
0: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dipikir nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
1: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
0: Lo ala piye sih? Apa pintunya ndak ditutup ta?
1: Lali.
0: Oh, dasar.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi
3: kenapa?
4: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmik,
5: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
7: 105.5 Star FM.
8: Star Gear, Star Joget.
9: Sedikit nyentrik kasar.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Rita Sugiarto, hadir dengan Bara Cinta. Lagu ini sangat populer ya, diciptakan sama Nani.

Dari kawasan Lekok hadir. Kerja pasti nek Lekok iki warete. Lagunya tadi sudah dihadirkan. Kemudian juga selamat siang untuk Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan cintai aku di sini versi dari Hamdan ATT ya Pak. Nggak apa-apa ya. Menyapa untuk Aba Waisel, ada Ko Asien, Om Yudi, Mas Iki, Mas Franky, Musa, Bam, ada Bulra, Mama Arum, Bu Sugeng, Bu Nini, Mbak Reni, dan juga Furin. Terima kasih untuk Mbak Reni, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan barokah rezekinya. Amin. Cak Subari, apa kabar? Cak Subari yang ada di kawasan Sidoarjo, waalaikumsalam. Lagunya juga sudah Rani hadirkan ya. Kemudian juga ada Hidayat yang ada di kawasan Gondang Wetan. Bara cintanya barusan saja hadir. Sementara ada Rahma yang ada di kawasan Pandaan, untuk request Bollywoodnya ditunggu ya. Belum giliran. Kali ini Hamdan ATT hadir dengan Jangan Cintai Aku.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantap. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
4: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
3: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
5: Pagi Anto.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT Sande Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
11: Star Gear, asai.

0: Galina.
1: ABG 2, ating kamu makin gila.
0: Simak terus ya lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5 Star.

0: Hai Christina.
1: Jatuh bangun aku mengejarmu.
0: Simak terus lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Starget, Star Joget, Asoy. Dengarkan terus 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari soundtrack film Raja Hindustani yang dibintangi Amir Khan bersama dengan Karisma Kapoor, hadir dengan I Hope Mary Zindagi Me. Film ini menjadi film terbaik di tahun 1997. Semua kategori nominasi menang, mulai dari film terbaik, sutradara, aktor, aktris, ide cerita, lagu, penyanyi, semuanya menang. Cuman kalau fakta-fakta lain sering Rani hadirkan, sering Rani infokan. Yang satu ini pasti nggak banyak orang tahu. Amir Khan, meskipun dia menang beberapa penghargaan untuk film ini, tapi dia kapok banget main bareng dengan Karisma Kapoor. Dan itu terbukti sampai sekarang dia nggak mau kan. Nggak ada film dia sama Karisma selain Raja Hindustani. Kenapa nggak mau? Karena waktu film ini ngetop banget sampai penghargaan di mana-mana, yang mendapat pujian itu cuman Karisma Kapoor. Dia kalah pamor. Bahkan sama sekali nama dia tuh nggak disebut, aktingnya bagus atau apa gitu, selain penghargaan ya. Bahkan orang-orang film penggemar itu semuanya fokusnya ke Karisma Kapoor. Amir Khan dianggap gak ada. Sakit tah hatinya. Ya seperti itu deh. Baik warga Star, sekelumit fakta film Raja Hindustani ya. Kali ini sudah membawa kita di menit ke 23, lepas dari jam 12 siang waktu Star FM.

Selamat siang saja. Ya, apa kabar untuk Mas Franky yang di kawasan Bangil? Tebar salamnya untuk Mas Iki, Bu Ira, Pak Purmanam, ada Mama Arum, Cak Kencur, ada Mbak Herlina, Mas Pri, Mbak Gadis, ada Mbak Reni, semuanya selamat beraktivitas ya. Buat Mbak Reni selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin, terima kasih. Senandung Rindu dari Bang Haji diminta sama Bu Lili yang ada di kawasan Krian. Menyapa untuk Bu Nini, Mama Arum, Mbak Safuro, Mbak Ani, dan juga ada Mbak Yuni, ada Mbak Ira, ada Mas Ali Husin, Mas Nizam, Mas Franky, Mas Marcel, Pak Rete, Pak Purmanam, juga buat yang lainnya ya. Yang lagi siaran semoga diberikan kesabaran sampai apa yang diinginkan cepat terkabul. Amin. Baik, ada Joni yang ada di pesisir kota Pasuruan. Menyapa buat semuanya saja, terima kasih yang bertugas ya selalu. Oke, Raja Hindustaninya hadir dengan I Home Rizin Degime ya. Oh, datang dalam kehidupanku seperti musim semi. Mas Rohman yang di kawasan Pandaan, menyapa untuk seluruh Satpam PDW, semangat jaganya. Salam juga untuk Cak Kodek, Nafis, Dayat, Iron, Perbus, semangat kerjanya. Untuk Bu Muda Govinda juga. Buat Mbak Rani sehat selalu, banyak rezekinya ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angel yang ada di kawasan Surabaya, tadi requestnya juga sudah Rani hadirkan ya. Sementara ada Miun yang ada di kawasan Dawe hadir. Oh ya, untuk lagunya ditunggu ya, yang dangdut saja. Yang request pengen lagu Bollywood, Bollywoodnya sudah full banget. Jadi mohon maaf ya, hanya dangdut saja ini yang bisa dihadirkan. Seperti yang satu ini dari Mega Mustika hadir dengan Hitam Bukan Putih.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
4: Lah bapak udah promosiin The Potnya belum?
3: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Potnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus, mahal nggak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram at starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
5: Baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
8: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Radio 5.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Joget, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai,
13: asai.
10: Star Joget.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ida Laila bersama dengan Mus Mulyadi hadir dengan Setelah Jumpa Pertama. Kali ini sampai di menit ke-46 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Dan tentunya masih bersama dengan Rani Krisna ya untuk Stargate Star Joget Asoy. Halo, banyak yang gabung jadi langsung aja Rani sapa. Untuk Ali Husien yang ada di kawasan Probolinggo. Oke, nanti ditunggu requestnya Bollywood lagi. Ada Bu Yuni di kawasan Tanggulangin Sidoarjo juga Bollywood lagi. Mama Dian di Bangil Pasuruan, ini pasti Bollywood jelas. Salam semangat buat penyiarnya dan juga yang lagi mendengarkan ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk semuanya. Amin. Terima kasih kembali.

0: yang sudah bergabung di Facebook. Selamat siang saja untuk Wak Rete, kemudian juga ada Reni Prianti Katerji.
1: Bollywood lagi.
0: Kalau misalnya nanti ada beberapa Bollywood yang belum bisa dihadirkan, mohon maaf ya, karena sudah banyak ini ya. Mas Alan juga tadi sudah hadir. Pak John Sableng, apa kabar? Lagunya juga sudah Rani hadirkan. Sementara ada Ko Asian yang dari kawasan Situ Bondo. Masih tetap cuacanya mendung tapi gak udan-udan. Tetap semangat buat kita semuanya. Sehat selalu dan selalu disertai Allah untuk Mbak Rani. Amin, terima kasih. Tio Miam Virgo hadir dari Medan. Oke. Ada juga Naswa Kamila atau Nola yang di kawasan Tanggulangin ya.
1: Bollywood lagi.
0: Menyapa untuk karyawan, semangat kerjanya, jangan ngantuk aja. Ada Widya atau Permadani Nimas Widya Nenggar. Usia 17 tahun yang ada di kawasan Prigen Pasuruan.

Biro jodoh aja. Derek gabung ya Utirani, Ami, jangan Uti. Terima kasih juga untuk Fauziah Zakiah Borusaragi, ada juga Robert Armatu ya.

gilirannya Bollywood kembali. Yang satu ini diambil dari soundtrack film Ekarista yang dibintangi Karisma Kapoor sama Akshay Kumar. Hadir dengan Mohabbat Ni Mohabbatku.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada wifi, CCTV, sampai papan interaktif. SMPK Panti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan, atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.
5: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
6: minyak dosa cap tunggal.
5: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
6: minyak dosa cap tunggal.
5: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
6: minyak dosa cap tunggal.
5: Pokoknya, semua pakai
6: minyak dosa cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu di sesi Star of the Month, masih bersama dengan Dewi Persik. Dewi Persik ini memang selalu kontroversi ya, baik soal perseteruan, hubungan asmara, sampai sensasi hot yang lainnya. Di tahun 2023, Dewi sempat menjadi satu di antara 26 nama artis yang diduga mempromosikan situs judi online. Sebagai informasi, Dewi Persik alias DP ini diduga ikut mempromosikan situs judi online di media sosialnya bersama dengan sejumlah figur publik yang lain. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, Muhammad Zainul Arifin. Dalam kasus ini, Zainul berpartisipasi mengumpulkan nama 26 artis dan komedian yang memiliki keterlibatan. Menurut pengacaranya, kasus dugaan promosi judi online bukan hal baru buat DP, sebab sebelumnya Dewi juga pernah diperiksa atas kasus serupa. Bisa jadi itu bukti video lama, karena Dewi belum dipanggil pemeriksaan kembali.

0: Duman.
1: Star FM, the real music.
2: 105.5 Star FM.
3: Star Joget.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Nur Halimah, Hadir Dengan Matahariku. Ini salah satu soundtrack filmnya Bang Haji Roma Irama bersama dengan Yati Octavia ya, Menggapai Matahari 1. Kali ini sudah hadir di menit ke-25 lepas dari jam 1 siang waktu Stereo FM. Ternyata masih banyak yang belum sempat Reni sapa ini.

Selamat siang, lanjut. Ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Menyapa untuk Mama Arum, Mas Franky, Pak Purmanam, ada Fian, Bu Lili. Kemudian juga untuk lagunya barusan sudah dihadirkan ya. Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo. Menyapa untuk Bu Anis, Bu Ani, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili. Ada Mas Franky, Pak Purmanam, Cak Kencur dan juga semua warga Star, semoga sehat dan bahagia ya. Buat Mbak Rani semoga sehat tapi dan lancar rezekinya, amin. Lagunya juga sudah. Halo juga Musa di kawasan Pamekasan, ditunggu lagunya. Ada Fian juga yang ada di Pasuruan Kota ya, terima kasih.

Kemudian juga ada Dede Abim. Selamat siang juga untuk Aldi Baron Santoso. Dan yang sudah memberikan like-nya ada 23 orang ya. Nah, ini gak bisa sebut satu persatu, tapi yang pasti terima kasih, berkah selalu. Baik, sebelum lanjut untuk memutarkan request Anda, kali ini untuk orang yang tua ya, untuk orang tua yang pengen melihat anaknya meraih masa depan yang lebih baik dengan pendidikan bertaraf internasional misalnya. Australia salah satu negara yang populer sebagai tujuan pendidikan di Indonesia. Untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia itu sekarang nggak perlu takut mahal. Karena Western Sydney University Indonesia Kampus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% sampai 100%, no skripsi dan masa studi 3 tahun. Mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis bisa melalui Bapak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Berlanjut, Maggie Z hadir dengan Jatuh Bangun.

0: benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok, jam tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
0: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
0: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
5: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
6: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
8: Ya Venacare.
6: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
9: Your music is back. Your music is back.
10: 105.5 Star FM, the real music.
11: 105.5 Star FM.
12: Star Gear, Star Joget.
13: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
11: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
5: Iya,
4: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
5: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
4: Oh.
5: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil.
4: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
5: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat.

0: Galaksi Bangil. Itu loh di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursali Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
0: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
0: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya. Yeah.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rido Roma hadir dengan Menunggu, membawa kita di menit akhir untuk Stargate Asoy hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Satu lagu terakhir dari Trisna Levia dan Fazal Dutt dengan Sarapan Pagi untuk Stargate sesi yang kedua bersama dengan Uzi Aulia. Sekali lagi terima kasih, selamat siang. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan berkah selalu. Salam goyang dangdut Star FM.

0: informasi hangat terkini, Star Update.
1: Selamat siang, Anda sedang menyimak Star Update untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Kabar pertama datang dari Sampang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Pulau Madura Selasa 23 Juni 2026 dengan agenda utama meresmikan program instruksi Presiden Jalan Daerah di Kabupaten Sampang. Peresmian dipusatkan di ruas jalan Kedungdung Bringkoneng yang berada di Dusun Seloros, Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Kehadiran Presiden menjadi momen bersejarah bagi masyarakat setempat karena untuk pertama kalinya desa tersebut dikunjungi langsung oleh Kepala Negara. Selain meresmikan ruas jalan di Sampang, Presiden Prabowo juga dijadwalkan meresmikan pembangunan dan penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui program Inpres Jalan Daerah. Berdasarkan pantauan di lokasi, setelah menyelesaikan agenda peresmian di Sampang, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Kabupaten Bangkalan. Presiden dijadwalkan menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 yang digelar di Institut Agama Islam Saikona Muhammad Holil. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo turut didampingi oleh sejumlah pejabat pusat dan daerah, di antaranya Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jawa Timur Nanang Avianto, Pangdam 5 Brawijaya Rudi Saladin, Bupati Sampang Slamet Junaidi, serta Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud. Kunjungan Presiden ke Madura ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur daerah sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Selain itu, kehadiran Presiden dalam Munas Konbes NU juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peran organisasi keagamaan dalam pembangunan nasional. Beralih ke Pasuruan. Prestasi gemilang di kancah bela diri regional sukses ditorehkan oleh perwakilan pesilat tangguh dari wilayah kaki gunung. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa kualitas pembinaan olahraga di tingkat daerah mampu bersaing ketat dengan kota-kota besar lainnya di Jawa Timur. Medali tertinggi berhasil diamankan setelah sang atlet menyisihkan puluhan rival beratnya dalam babak final kategori pertarungan fisik yang berlangsung sengit. Capaian ini sekaligus memperpanjang daftar torehan positif bagi ekosistem olahraga bela diri lokal di panggung provinsi. Persaingan ketat dalam kejuaraan yang berlangsung di Gedung Gelora Bung Tomo tersebut diikuti oleh ratusan kensi terbaik dari berbagai wilayah. Hasil maksimal ini menjadi modal kepercayaan diri yang sangat berharga untuk menatap kompetisi olahraga multi-event yang lebih besar di masa mendatang. Pihak pengurus cabang olahraga menilai performa konsisten ini menjadi sinyal positif untuk proyeksi jangka panjang tim daerah. Target besar berikutnya adalah menembus seleksi ketat skuad inti yang akan diproyeksikan menuju ajang Pekan Olahraga Nasional mendatang. Saya Rani Krisna menuturkan untuk Star Update hari ini.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Diawali dengan satu lagu dari Rani Chania, Bisik-bisik Tetangga. Kalau di Star G2 gak usah bisik-bisik ya, kencengin suaranya. Ya, tapi asal jangan gak mengganggu tetangga. Biar siang hari ini aktivitasnya makin meriah. Ditemani Star G2 bareng saya Uzi Aulia. Kali ini kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Arlida Putri, ada Tresno Waranggono.

105,5 Star FM. Lagu yang dulu dikenal sebagai lagu campur sari, tapi juga muncul versi dangdutnya. Kali ini kami hadirkan versi dari Arlida Putri. Warga Star yang mau bergabung siang hari ini sampai nanti jam 5 sore, ya silakan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755. Boleh juga kirim komentar melalui media sosial kami. Yang pertama lewat Facebook ya di Star 105.5 FM, bisa juga lewat akun X @starfm1055. Sekarang kita lanjut dulu dengan satu lagu dari Donna Jello, ada Kari Cerita.

0: again.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: In the house.

105,5 Star FM, sebuah lagu berbahasa Jawa yang sampai saat ini masih cukup populer. Awalnya diperkenalkan atau dipopulerkan oleh band bernama Ngatmo Mbilung asal Jogja. Dan judulnya adalah Pingal, yang baru saja hadir itu versinya Safira Inema. Pingal itu kalau dalam bahasa Jawa artinya hilang, lenyap atau terlepas. Kalau buat orang Jawa Timur mungkin bahasa Jawa ini agak jarang gitu ya dituturkan di percakapan sehari-hari. Kalau mungkin untuk orang Jawa Tengahan atau Jogja, nah kata ini masih cukup akrab. Dan istilah ini sebenarnya juga sering sekali mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari, juga muncul di karya-karya sastra untuk menggambarkan sesuatu yang sudah tidak ada lagi atau pergi dari genggaman. Kok yo ngenes ya. Pingal di sini tuh menggambarkan bagaimana sifat seseorang yang benar-benar kalau istilahnya Gen Z itu bucin gitu ya. Selain dipopulerkan oleh Ngatmo Mbilung, lagu ini juga dipopulerkan atau pernah dibawakan oleh Darboy Gang dan Denny Caknan. Jadi konteksnya itu adalah tentang perasaan sedih karena kehilangan seseorang yang dia cintai. Gitu. Ya, ini pasti udah pernah dialami siapapun lah ya. Buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan, ada Fatma. Semoga tidak ada yang pingal. Kok gak enak ya menyambungkan ininya, menyambungkan kata-katanya. Oke, selamat mendengarkan sambil beraktivitas siang hari ini. Tadi juga ada lagu judulnya Bojo Biduan. Bojo Biduan ini diminta sama Ilyas di Pandaan. Buat yang siaran, terima kasih sama-sama. Mami, apa kabar? Kari Cerita tadi sudah muncul ya, versi terserah gak enek. Iki mang tak puter ke sing versi Dona Jello. Nah, itu disebut langsung penyanyinya. Ya, udah, terima kasih ya untuk Mami. Selamat beraktivitas juga untuk Anda. Ada juga ini lagu Laut Kidul. Nah, ini yang juga populer dari Denny Caknan ya. Setelah Negoro Angin. Terima kasih untuk dia, ditunggu untuk kemunculan lagunya. Kemudian ada Aza yang ingin mendengarkan lagu dari Imeme, judulnya Jangan Cintai Aku Lagi. Udah capek ya, makanya gak mau dicintai lagi. Alisa, Jalaraning Tresno ini. Saya cek dulu ya, kalau ada diputarkan. Kemudian ada Divi yang menunggu kehadiran Lolita dengan Jangan Ganggu Pacarku. Tenang aja, gak ada yang ganggu. Terus juga ada Sheva yang menantikan Ada Bayangmu. Lawas juga ya lagu ini ya. Dan juga Novi, requestnya Negoro Angin atau Orang Baru Lebih Gacor. Oke, satu persatu, semoga bisa kami mainkan semua request Anda. Sekarang kita dengarkan dulu kolaborasi Denny Caknan dan Hendra Kumbara dalam Laut Kidul. Gitu.

0: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci.
1: Minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD.
1: Minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon. Biar nyala gitu. Bye.
3: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa.

0: Kan mobilnya papa. Nih, nih.
1: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
2: Hai warga Star, saya Imei Mei.
3: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
2: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Solobi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Nggak ah Bu. Pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star Game in the Hole.

105,5 Star FM. Ini sebenarnya walaupun lagunya termasuk dangdut modern, tapi cukup lawas ya warga Star. Lolita dengan Jangan Ganggu Pacarku ini adalah salah satu lagu dangdut remix yang muncul pada masa kejayaan lagu dangdut remix. Jadi kayak dangdut modern itu mulai muncul di tahun 2000-an pertengahan gitulah. Tahun 2008 ke atas gitu ya. Lagu-lagu sejenis ini itu sudah pasti yang laris gitu, lagu-lagu dangdut, terutama lagu-lagu dangdut yang ada elemen diskonya atau elektroniknya, itu pasti banyak sekali yang di request atau diputar di mana-mana gitu, entah itu di radio atau mungkin di pas apa lagi kita datang ke kafe atau di mobil gitu ya. Dan buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Tenang aja, pacarnya gak ada yang ganggu. Di sini saya ketemu juga dengan Kayla yang request Keong Racun. Oh, ini juga lagu lawas nih termasuknya. Lagu dangdut modern tapi yang lama gitu ya. Cuman ini versinya beda kayaknya yang di request. Kemudian juga ada Zam yang menantikan kemunculan Nanko Paham. Terus di sini juga ada Tina yang request lagu dari Sadewo, judulnya Lancar. Lancar tuh singkatan, lansa terus karo kowe ora bubar. Panjang juga ya. Tapi itu kan doa. Lagu itu bisa menjadi doa warga Star. Kalau lagunya itu bermuatan hal-hal yang baik, yang positif, berarti kita sama dengan mendoakan hal-hal baik gitu ya dalam hidup kita. Nah, termasuk dikasih judul lancar, lansak teruse karo kowe ora bubar, kan diaminkan semua orang gitu loh. Selamat siang Kak, ini Nona Pandaan mau request lagu Ketaton Cerito. Dicatat dulu ya. Terima kasih Kak, sehat selalu. Oke, sama-sama. Sudah di jam 3 lebih 2 menit waktu Star FM. Gimana nih warga Star? Tetap semangat ya. Tapi kalau enggak semangat gara-gara badannya pegel setelah aktivitas padat karena kegiatannya hari ini banyak, warawiri kemana-mana, maklum. Apalagi kalau sudah berumur ya, gampang capek. Nih tenang aja, ada solusinya. Anda bisa pijet dulu, istirahat dulu, badannya dipijet dulu, pakai minyak gosok cat tunggal yang mengandung bahan alami dan ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Apalagi untuk mendapatkan minyak gosok cat tunggal ini juga cukup mudah. Bisa beli di apotek atau toko terdekat. Kalau tinggal di wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Sementara untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek Nyok Kota Pasuruan. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita dengarkan kolaborasi Eko Show, Juan Reza dan Cesilino dalam Orang Baru Lebih Gacor.

105,5 Star FM. Ini cocok nih kalau misalnya buat tren gitu ya. Siapa orang yang membuatmu semangat untuk bekerja misalnya, atau semangat setiap hari? Nah, biasanya bisa dijawab tuh, bojoku semangatku gitu ya. Versi dari Vita Alvia baru saja hadir, lagu yang dirilis bulan September 2020. Waktu masa-masa kita mengalami pandemi dan segala kegiatan dibatasi. Tapi bersyukur sekarang semuanya sudah baik-baik aja, sudah lancar. Walaupun ya, tetap yang namanya usaha itu gak kenal waktu. Oke, warga Star yang sudah mengirimkan komentarnya lewat halaman Facebook, selamat sore. Di Star 105.5 FM, saya ketemu dengan Abah Waisel. Semoga segala kegiatannya hari ini dilancarkan dan selalu sehat. Juga ada Robert Armatu yang menantikan lagu dari Sri Devi judulnya Mataharimu. Terima kasih kembali. Mentang-mentang sekarang cuacanya panas, ya serba matahari. Di sini saya ketemu dengan Cak Kencur di Grati yang tadi request lagu Bojoku Semangat, Bojoku Semangatku. Salamnya untuk Mama Arum, Mas Franky, Bapak Purmanam. Salam dari Cak Kencur Dawe buat yang baca, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Kang Mul di Sukorjo. Lagunya Dani Caknan, kebetulan tadi sudah hadir Laut Kidul ya. Semoga Anda sempat mendengarkan. Untuk pendengar setia setiap hari baru berani gabung. Oh, ini pendengar setia setiap hari tapi baru berani gabung sekarang. Emang kenapa kok baru berani? Padahal penyiarnya kan baik ya. Kadang-kadang galak. Assalamualaikum, waalaikumsalam untuk Nisa Anissa dari Pandaan. Request lagu, ini kebetulan lagunya tidak bisa kami mainkan di radio gitu ya. Nanti saya kena semprit, akhirnya diganti Aisyah Teru 2 aja. Oke, ditunggu untuk kemunculannya. Karena sekarang kita dengarkan dulu lagu dari Sadewo, ada Lancar.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Cute time buat kulit.
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Starge in the hole.

105,5 Star FM. Semoga yang lagi dengerin lagu ini gak sambil bersimbah air mata gitu ya. Karena judulnya aduh cukup bikin kita ini perasaan kita jadi terenyuh gitu. Judulnya Ketaton Cerita, tulisannya memang kayak ketaton cerita gitu ya. Tapi karena orang Jawa itu kan ada beberapa aksen atau penulisan yang beda, cara bacanya beda dari tulisannya. Ketaton Cerita ini diambil, ketaton itu diambil dari kata tatu, ada imbuhan ke dan an, jadi artinya ketaton itu terluka, terluka oleh cerita. Cerita apa? Kenangan pahit karena ditinggal menikah atau bersanding dengan orang lain. Dalam banget ini Mas Gali Prasetya lagunya. Kayaknya banyak dialami, jangan-jangan yang request pun mengalami juga. Semoga tidak ya. Karena ya namanya cinta kan gak seindah yang dibayangkan gitu. Ini jadi mengingatkan saya sama lagu-lagu campur sari yang nuansanya itu atau liriknya itu banyak sekali yang bercerita tentang patah hati, kondisi patah hati atau perasaan kehilangan, dan gak tahu kenapa itu malah lebih dapet dan lebih kena ke pendengarnya. Ketaton Cerita sendiri adalah lagu yang sebenarnya lebih cocok disebut campur sari modern ya. Kalau nuansa dangdutnya bisa kita dengarkan dari cengkok suaranya, dan ada kayak percampuran tren musik, aransemen musik modernnya. Elemen bisa dibilang sih ini lebih masuk ke pop bahasa Jawa. Dan buat yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Kayaknya sekarang mulai masuk ke trennya lagu-lagu dangdut modern itu. Ini juga mulai ada nuansa popnya gitu loh. Jadi gak harus yang liriknya bernuansa atau berbunyi atau bercerita tentang patah hati juga. Tapi kayak nuansa pop daerahnya itu sangat kentara sekali. Dan ini gak cuman diperkenalkan oleh para penyanyi dari Pulau Jawa, tapi juga dari daerah lain di Indonesia dengan ciri khas masing-masing. Jadi pop daerah ini semakin hidup. Oke, kita sambung kembali. Kali ini sudah siap lagu berikutnya. Buat yang suka serba DJ nih, kami hadirkan Aishiteru 2.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita, ada Dewi Persik. Penyanyi yang satu ini sempat merasakan sulitnya meniti karir di Jakarta, di mana dia harus bertahan hidup selama 1,5 tahun dengan cara mengamen di salah satu warung sop kambing sebelum akhirnya mendapatkan kontrak di salah satu televisi. Dan di tahun 2003, waktu usianya 18 tahun saat itu, Dewi mendapatkan kontrak rekaman lagu Bintang Pen.

0: teman. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.

0: Paul dan Mei. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Kalau lagu yang baru saja hadir itu judulnya Ada Bayangmu. Lagu yang dipopulerkan oleh Melinda dan membawa kita ke menit 55 lepas dari pukul 3 sore waktu Star FM. Warga Star yang namanya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Salah satunya dengan memulai pendidikan bertaraf internasional supaya kesempatan untuk berkarir ke depannya itu semakin luas. Dan salah satu negara yang populer sekali di Indonesia sebagai tujuan pendidikan itu Australia. Tapi orang selalu berpikir kalau kuliah di luar negeri itu bawaannya pasti mahal, ribet gitu ya. Tapi sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal karena Western Sydney University Indonesia Campus sudah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program Flexible Pathway ke Australia di mana mahasiswa bisa belajar 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50-100%, kemudian no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Jadi mulailah langkah besar anak Anda dari Surabaya menuju peluang karir global. Untuk konsultasi gratis, bisa hubungi Pak Christian di 0877-6279-6929 atau dengan Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Kita sambung dengan lagu dari Sri Devi berjudul Mataharimu.

105,5 Star FM dari penyanyi dan sinden yang sekarang ini lagi banyak banget diundang untuk tampil di setiap acara festival budaya atau acara pernikahan. Jadi kayak sempat ada sebuah tren gitu. Goalsnya nanti kalau nikah itu mau ngundang Niken Salindri. Karena walaupun usianya masih muda ya, tahun ini kurang lebih Niken Salindri itu berusia 17 tahun. Tapi vokalnya itu udah mateng dan setiap bawain lagu itu kayak penghayatannya tuh dapat banget. Apalagi cara dia berinteraksi dengan penonton itu juga asik, seru gitu. Baru saja hadir Ego Wong Tuo, lagu yang di request sore hari ini sama Mirza dari Pandaan. Selamat mendengarkan untuk Anda. Tadi juga ada lagu judulnya Tanggal Tue. Katanya spesial buat warga Star semua. Ini requestnya Mas Aris di Pasuruan. Curahan hati Taini Mas Aris. Iya sih Ancene 23 itu masuk-masuk tanggal tue ya. Tapi tetap semangat ya, demi keluarga tercinta ya toh. Ada Bams dari Sidoarjo. Kalau cinta lahir batin ini saya sarankan requestnya bisa di Starget 1 ya. Sementara kayaknya belum ada nih penyanyi yang merekam kembali lagu cinta lahir batin. Ayo dong siapa gitu, Happy Asmara kek, apa siapa gitu. Biasanya cepet banget itu kalau ada tren lagu dangdut terbaru. Mungkin Mbak Vita Alvia tuh biasa spesialis cover lagu-lagu yang lagi viral ya. Ada Mas Solikin, denoknya ini kebetulan adanya versi Cindy Cynthia. Tapi tadi Cindy Cynthia itu sudah hadir dengan lagu Jalaran Ing Tresno bersama dengan Ilham Pradana. Jadi mohon maaf ini lagunya belum bisa kami mainkan untuk saat ini. Mungkin kalau mau ganti lagu silakan ya, mumpung masih ada waktu, belum jam 5 sore. Sekarang kita dengarkan dulu dari Reza di Akademi dengan Engkau Laksana Bulan.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga
5: sehat. Cute time dulu ah.
6: Cute time. Quality time.
5: Iya.
6: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello. Emangnya kita aja yang butuh cute time. Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya. Setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu?
5: Iya.
6: Hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut?
6: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandan.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: In the hole.

105,5 Star FM. Ya, kalau Anda generasi 90-an pasti gak asing dengan lagu yang baru saja hadir ya. Judulnya adalah Dinding Pemisah. Dulu itu dipopulerkan oleh Mary Andani. Kalau yang sekarang kami hadirkan itu versinya Uut Permatasari. Duh Mas Bams, ini lagunya udah tak puterin. Gak usah kirim alternatif request ya. Lagian Safira Inema tadi udah hadir dengan judul lain. Dinding Pemisah ini sebenarnya diadaptasi dari lagu Mandarin berjudul Lai Sheng Yuan. Semoga saya cara bacanya benar ya. Lagu yang dinyanyikan oleh superstar Hong Kong Andy Lau. Andy Lau ini pasti gak asing nih. Andy Lau ini adalah superstar yang populer sekali di Indonesia di era 90-an. Arti judul lagu aslinya itu kurang lebih adalah hubungan di kehidupan selanjutnya. Itu versinya Andy Lau itu dirilis tahun 1991 gitu. Anda mungkin juga pernah dengar versi Mandarinnya ya. Sementara versi Indonesianya, versi adaptasi yang dinyanyikan oleh Mary Andani, itu dirilis tahun 1993. Waktu itu ada istilahnya itu disco dangdut. Dan musik director dari album Mary Andani ini yang judulnya Dinding Pemisah itu adalah Jeffrey Bulle. Bisa dikatakan ini adalah lagu-lagu genre dangdut yang bikin lagu dangdut asli itu kayak terlibas gitu loh. Kayak benar-benar tergantikan oleh munculnya penyanyi-penyanyi dangdut yang membawakan lagu dengan musik disco dangdut. Kita tinggalkan dulu Dinding Pemisah versinya Uut Permatasari. Kali ini kami hadirkan Fenada Malika dengan Welcome to My Paradise.

ngurangi percintaan. Mergo urip butuh hiburan, butuh tangguh.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, po-po-po.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
4: Ini loh, liatan. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
3: Nah, itu.
4: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
3: Ya, gimana ya? Kan katanya biar nggak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
4: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres ya tinggal liburan aja.
3: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
4: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
3: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
4: Nah betul itu. Setuju.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cetar membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore.
7: Ya,
6: setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil.

0: Catering syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Stargate in the Hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lagu dari Tenzi dan James C yang berjudul Bintang 5 ini mengantarkan kita ke penghujung program Stargate 2. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan setelah ini jangan pindah frekuensi karena selanjutnya akan hadir favorit kita. Kalau begitu saya Uzia Aulia pamit dulu. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Kalau yang mau pulang, hati-hati di jalan. Sebagai penutup, kami hadirkan Miki Zia dan Fadli dengan Aku Dah Lupa.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station. Star by Infotainment in Focus.
1: Mengawali karir sebagai musisi jalanan di kota Berlin dan kerap tampil di pub maupun metro, mengantarkan Sandi Sondoro berkenalan dengan sejumlah musisi dan produser musik di Jerman. Sukses menelurkan album Why Don't We pada tahun 2008, membuat nama Sandi viral di Indonesia. Dari situ, Sandi lalu kembali ke tanah air dan melanjutkan karir bermusiknya. Lewat single Malam Biru, Sandi Sondoro menyapa para peminat musik di Indonesia. Suara khasnya yang serak dan berpadu dengan musik pop jazz.

0: última di favorit kita. Hits banget.
1: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Dibuka satu penampilan menjadi jawara untuk top 10 favor kita minggu ini warga Star, by Tuan 13, Berani Mati Takut Hidup. Ngebuka untuk favor kita edisi 23 Juni 2026 di hari Selasa ya. Oke warga Star, durasi 3 jam berikutnya saja musik karyana bangsa saya bermunculan di ruang dengar kamu hingga jam 8 bareng dengan Vira Zahra. Terbagi 2 sesi ya untuk Papindo Baru 5 sore hingga 7 malam, sementara untuk Papindo Lawas 7 hingga 8 malam. Baik, yang jelas kalau hari Selasa ada polling lagu baru yang bukan sunah melainkan wajib untuk kamu ikuti. Jadi saya punya 3 lagu baru nih yang bisa warga Star dukung antara nomor 1, 2, atau 3. Harapannya bukan angka, melainkan nama penyanyi atau grup musiknya bisa kamu sebutkan ya. Satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya putarin di jam 7 malam menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke segmen memori kita. Tutup poin aja untuk pilihan lagu nomor 1 ada lagu terbaru dari Nona, Rollerblade, Clean Version.

bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boys start, hit them with the red light. On my roller blade. Nomor 1, Nona, Rollerblade, Clean Version. Sementara penang lagu nomor 2 ada lagu terbaru dari Tiara Andini and Maloney, Janji Setia.

Nomor 2, Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Menjaga hati. Ini kolaborasi dengan salah satu member girl band Korea Selatan ya. Jadinya ada lirik lagu yang berbahasa Korea di pertengahan lagunya gitu ya. Kemudian pilih lagu nomor 3, ada lagu terbaru dari The Changchuters, Ruang Riang.

Nomor 3, The Changeters, Ruang Riang. Jadi gimana warga sana, tiga lagu baru sudah saya perkenalkan di ruang dengar kamu. Silakan dipilih aja. Nomor 1, Nona dengan Royal Blade. Nomor 2, Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Nomor 3, The Changeters dengan Ruang Riang. Kamu lebih suka lagu barunya siapa? Nona, Tiara Andini, ataukah The Changeters? Silakan hadir di WA 081831075, 081831075, atau via Facebook kami Star105.5FM, Star105.5FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang akan kami posting. Oke, durasi 3 jam berikutnya bareng dengan Vira Zahra. Berikutnya kami hadirkan by Giring Ganesha, Serigala.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Pengumuman. Kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini, Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Mega Disc, where music matters.

0: Mutiara Ayah.
1: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14.

Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, Allah Ta'ala mengabarkan tentang kondisi manusia ketika mendahulukan dunia atas akhirat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perbedaan yang besar dan ketidaksamaan antara kedua alam tersebut, di mana Allah Ta'ala mengabarkan bahwa manusia dihiasi dengan perkara-perkara tersebut hingga mereka meliriknya dengan mata mereka dan mereka ilusikan manisnya dalam hati mereka. Jiwa-jiwa mereka terbuai oleh kenikmatan-kenikmatannya, dan setiap dari kelompok manusia condong kepada salah satu jenis dari jenis-jenis kenikmatan tersebut, yang sebenarnya mereka telah menjadikan kenikmatan tersebut sebagai cita-cita terbesar dan puncak dari pengetahuan mereka.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: emas.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya, yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring system yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

Star FM. Satu lagu yang barusan tampil bergeser by Mahalini dengan Sial dari album Fabula yang dirilis pada tahun 2023 ya. Lama banget 2003. Yang jelas lagu ini atau albumnya itu memang dirilis saat dimana nama dari Mahalini itu sedang naik-naiknya, naik daun ya. Apalagi kala itu memang masih belum menikah. Karena setelah menikah jelasnya udah beda ya. Beda kayak fokusnya dia gitu. Rata-rata yang udah menikah kemudian hamil, melahirkan, lebih fokus sama keluarga, merawat anaknya gitu ya. Terus pas comeback pada tahun ini, Mahalini sebenarnya udah mulai comeback ya, kayak nyicil lagu atau single gitu. Tapi udah gak sesukses 3 tahunan yang lalu, Wargesa. Kayak feel-nya itu udah beda gitu ya.

pendidikan dari Australia. Sekarang untuk menempuh pendidikan dengan gelar kampus dari Australia nggak perlu takut mahal. Ada Western Sydney University Indonesia Campus. Western Sydney University Indonesia Campus yang udah hadir di Surabaya. Menghadirkan pendidikan berstandar Australia dengan kurikulum internasional dan gelar resmi Australia yang diakui dunia. Tersedia program fleksibel pathway ke Australia, 1 tahun di Indonesia plus 2 tahun di Australia atau kuliah di Indonesia plus 1 semester di Australia. Dapatkan benefit tanpa uang gedung, beasiswa 50% hingga 100%, no skripsi dan masa studinya 3 tahun. Mulailah langkah besar warga star dari Surabaya menuju peluang karir global. Konsultasi gratis warga star bersama Pak Christian di 0877-6279-6929 atau Pak Yakub di 0896-7878-7000. Western Sydney University Indonesia, masa depan global dimulai dari sini. Selanjutnya giliran Roni Parulian. Mengapa?

Pemirsa, kita ngobrolin Dewi Persik terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month untuk Juni 2026 ya. Kasus viral yang pernah dialami Dewi saat tanggal 5 Februari 2014, pengadilan MA memvonis Dewi 3 bulan penjara karena terlibat perkelahian dengan Julia Perez dalam penggarapan film Arwah Goyang Jupe Dewi di 2011. Di hotel yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur, aksi mereka jotos-jotosan ya dalam syuting film itu nyatanya dibawa hingga ke dunia nyata. Baik Dewi maupun Julia Perez akhirnya sama-sama saling lapor ke polisi. Alhasil pengadilan menyatakan bahwa keduanya bersalah dan harus mengecap pengalaman di Hotel Prodeo. Masing-masing mendekam di balik bui sekitar 3 bulan ya. Untungnya sebelum Julia Perez meninggal dunia, keduanya sudah saling memaafkan. Hingga Julia Perez menghembuskan nafas terakhirnya, Dewi sudah merasa tidak memiliki beban masalah lagi. Saya hadirkan satu lagu dari Dewi Persik dengan Semua Karena Cinta.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
1: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

Spear FM, satu track by NPD, sempurnanya aku. Ada sih lagu terbaru dari NPD yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me ya. Cuma rupanya tidak sepopuler lagu yang sempurnanya aku, track pertama mereka gitu ya. Jadinya baru masuk ke top request tapi udah keluar aja gitu ya. Makanya bergesar kalau punya lagu favorit, lagu baru terlebih yang masuk ke chartnya Star FM, top 10 favorit kita ya. Bisa di request, bisa didukung terus di program favorit kita Senin sampai Jumat 5 sore hingga 7 malam. Biar lagunya gak turun peringkat ya, atau keluar dari top 10 favorit kita sebelum 5 besar, sebelum 3 besar, bahkan kalau bisa jawara gitu ya. Kita sedang ada polling lagu baru warga Star yang udah sempat saya perkenalkan di awal. Kalau seandainya kamu ketinggalan ya, bisa dikira-kira aja kira-kira yang bagus lagunya yang nomor berapa. Itu nanti satu lagu yang paling banyak kamu dukung saya puterin jam 7 malam. Menjadi satu lagu terakhir di favor kita sebelum ke memoir kita.

Polling untuk hari ini, Wargisar, nomor 1 Nona, Rural Bay, Clean Version. Nomor 2 Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Nomor 3 The Chanchuters dengan Ruang Riang. Di WA 0818310755, saya jumpai, selamat malam. Ada Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom Kafira, apa kabar? Baik, bersama Warga Star ya. Semangat Kak, siarannya sore ini, oke. Untuk pollingnya, gak usah ditanya lagi, pasti aku pilih nomor 1 ya. Nona dengan Rollerblade. Senang banget akhirnya Nona bisa masuk di chart top 10-nya Star FM gitu ya. Menyapa Mas Frankie, Arfi Florinen, dan juga Kokoku, Ko Jeremy, Ko Redo, juga buat C Nora, juga C Vanessa semuanya. Teriring selama sore semuanya ya. Lagunya dari Brisia Jody, Sisa Janji udah kami hadirkan. Makasih Kak, by the way dari 3 lagu baru ini, Kak Fira lebih pilih lagunya siapa? Kayaknya sih nomor 1 ya, Nona. Musiknya asik sih. Terima kasih. Terus ada Adi di Mojokerto. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Pilih The Chanchuters nomor 2. Untuk Kak Firanya makasih. Sama-sama. Ketemu dengan Yuda di kawasan Grati. Hadir Kak. Aku pilih nomor 3 The Chanchuters. Semua enak-enak sih, tapi ini satu-satunya peserta yang isinya cowok semua gitu ya. Lagunya Roni Parulian, Mungkin atau Mengapa. Mengapa yang udah kami hadirkan. Lagunya udah, selama mengudara ya Kak. Semangat, siap, terima kasih. Terus ada Ibu Ira di Sidoarjo. Sama sore Kak Fira. Pollingnya Tiara Andini nomor 2. Lagunya Nano, Separuhku udah tampil ya. Menemani saya yang lagi di jalan nih, mau kirim kerupuk ke Surabaya Kak. Udah nyampe mana nih Ibu Ira? Salam buat yang ada di mobil ya. Semuanya, sehat selalu. Oke, terima kasih. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat malam. Votingnya nomor 3, The Chanchuters. Lagunya Jamrud, Dokter Suster di Memori Kita. Untuk Kafiranya, makasih ya. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Franky, Pak John Sableng, Mas Chris Fisli, Mas Sotekno, Bunda Akila, dan Pak Purmanam. Terima kasih. Kemudian ada Mas Franky dari Bangil hadir. Pollingnya lebih suka nomor 2, Tiara Andini. Lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu dipersiapkan. Mau tebarkan salam buat Robert Cavalera, Angel, Bam, Santi Indrawati, Arfi, Felicia, Furin, Echa, Anwar Eko, Aska, Toto Blendrang, Naila, dan semuanya salam bunga-bunga persahabatan. Untuk Mbak Firanya, semoga sehat selalu ya bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Mama Riste di Probolinggo hadir. Aku dukung nomor 2 aja Mbak Fira dari Tiara Andini ya. Terima kasih. Satu lagi ada Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik. Dukung nomor 2 Tiara Andini. Lagunya SID Ketika Senja. Lagu ini buat aku yang mana sampai di titik ini tetap semangat dalam menikmati tujuan hidup walaupun hidup sendiri. Mau kirim salam buat Toto Blendrang, Anwar Eko, Furin, Mas Franky, Mbak Reni, dan semua warga Star FM yang tergabung dalam WA Group ya. Buat Non Viranya, semoga sehat selalu, selamat beraktivitas dan semangat. Siap, terima kasih. Lanjut warga Star, giliran Alvin Jo, Kala Cinta Menggoda.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Lah yo, wong palang pintu sudah ditutup kok ya diterobos aja. Lek tabrak kok ya gak jadi keripik iku.
6: Apa sih mah kok ngedumel aja.
5: Tadi pas ke pasar itu loh, ada motor nekat nerobos palang pintu kereta api.
6: Oh, lho itu kan bahaya mah.
5: Lah iya, padahal udah ada aturannya loh. Di UU LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 296 Jo pasal 114. Mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan kereta api tidak berhenti ketika sinyal berbunyi dan palang pintu sudah mulai ditutup bisa kena denda sampai 750.000. Lo dibikin nyawanya 9 kayak kucing paling yo.
6: Ngomong-ngomong soal kucing, ikan yang tadi digoreng mama digendel kucing.
5: Lo ala piye sih? Apa pintunya enggak ditutup ta?
6: Lali.
5: Oh, dasar.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
8: Cute time dulu ah.
9: Cute time, quality time.
8: Iya,
9: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
8: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
9: Cute time buat kulit.
8: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
9: Caranya?
8: Pakai ini,
9: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
8: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
9: Oh, gitu.
8: Iya.
9: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
8: Kok direbut sih?
9: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
7: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Star FM. Satu track yang barusan tampil by Iggy Taff berakhir di Aku, soundtrack film Home Sweet Life. Yang bisa digarisbawahi sih di lagu yang barusan tampil ya, berakhir di Aku, itu pas bagian lirik lagu, jika semua bersandar padaku, lalu aku bersandar pada siapa gitu. Intinya di sini adalah seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga, padahal sebenarnya itu bukan termasuk kewajibannya yang utama gitu ya. Tapi mau gak mau menjadi tanggung jawab utama gegara keadaan ya, sehingga kita terjebak dalam situasi yaitu generasi sandwich, yang harusnya dalam kehidupan kita udah bisa fokus menata hidup ya, untuk masa depan kita sendiri, diri kita sendiri. Tapi ada suatu masa di mana kita masih harus menafkahi orang tua, kita masih harus menafkahi adik-adik kita gitu ya, saudara-saudara kita, yang sebenarnya kalau dilogikakan gitu bukan tanggung jawab kita juga. Tapi karena keadaan ya, mau gak mau kita menjadi seseorang yang terjebak dalam generasi sandwich, dimana sandwich ya, paham sandwich, warga star makanan ya. Jadi makanan sandwich itu kan kayak berlapis-lapis gitu ya, kayak ketindihan sana-sini, ketindihan atas-bawah. Sama halnya seperti seseorang yang terjebak dalam situasi itu. Sebenarnya dia tuh dalam kehidupan misalnya pas lulus sekolah itu udah harus kerja untuk dirinya sendiri gitulah. Tapi karena keadaan jadi masih harus menafkahi orang tua, terus masih harus nyekolahin adik-adiknya, padahal kan itu bukan tanggung jawab kita gitu. Jadi harapannya semoga next time ya, kita tidak memberikan keluarga kita terjebak dalam generasi sandwich. Ya misalnya ketika kita menjadi orang tua, itu memberikan anak ya kebebasan, atau lebih tepatnya sih berkecukupan ya, agar nantinya kita tidak bergantung pada anak, agar anak kita itu gak ngerasa kita itu beban gitu ya. Bebannya ketika kita sudah lanjut usia, setidaknya anak tidak mempunyai kewajiban untuk menafkahi kita, bukan mengurus ya, tapi menafkahinya. Kalau seandainya kita udah berkecukupan dalam segi materi ya, kita kan gak mewajibkan anak kita untuk menafkahi kita gitu ya. Jadi dia bisa fokus sama dirinya sendiri gitu. Bahkan gak mempunyai beban untuk menafkahi adik-adiknya juga. Karena yang namanya saudara, kakak, adik gitu ya, itu kan yang menjadi kewajiban adalah orang tua gitu ya, yang menafkahinya sampai batas waktu tertentu, sampai usia dewasa gitu. Jadi kalau seandainya sampai saudaranya sendiri, kakak adiknya itu menjadi terbeban ya, ini pasti ada yang perlu dipertanyakan dalam segi materi. Makanya kalau bisa jangan cuman difikirkan berkembang biak aja ya, tapi juga materi itu paling utama dalam kesiapan mentalitas tumbuh kembang anak nantinya ya. Iggy Taff berakhir di Aku, soundtrack film Home Sweet Lone ya. Memang filmnya tentang keluarga ya. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Polling lagu baru masih berlangsung ya. Nomor 1 Nona, nomor 2 Tiara Andini, nomor 3 The Changeuters. Saya jumpai di Facebook Star 105.5 FM. Ada Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Alvira Pau, dukun nomor 1 aja Nona. Salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Ketemu dengan Toto Blendrang dari Suramadu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dukung nomor 3 The Changeuters. Makasih banyak ya Mbak, sama-sama. Ketemu dengan Om Yudi dari Probolinggo. Selamat sore menjelang malam Mbak Alvira. Polnya dukung nomor 3 aja The Changeuters. Saya lagi di Malang nih Mbak, jadi dengerin lewat streaming ya. Di Malang. Jalan-jalan terus ya. Mat tugas aja wes, tetap semangat, sehat senantiasa. Semoga selalu diberikan kesejahteraan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih.
Ketemu dengan Arizatul dari Pasuruan, dukun nomor 2 aja Tiara Andini. Terima kasih. Ketemu dengan Marcel Furniture, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Kak Alvira, terima kasih. Dukun nomor 2 aja janji setia. Ketemu juga dengan Ardinando. Ini gak dukung pollingnya ya. Dukungnya Dadali. Dadali kan gak sedang di polling. Kalau mau request lagu Dadali boleh, cuman ikutan polling lagu baru dulu, baru lagunya bisa dihadirkan gitu ya. Terima kasih. Kemudian ada Fauzia, hadir ikutan aja. Terima kasih. Selamat malam buat Wit Harmoko. Assalamualaikum Mbak Alvira. Waalaikumsalam. Wit Harmoko dari Riau Tembilahan hadir. Selamat malam. Kirim salam buat fans radio semuanya aja. Untuk Mbak Alviranya semoga sehat selalu dan terima kasih. Selanjutnya Wargesar kami hadirkan by Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu.

0: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga
6: aku
3: sehat.
6: Aku keluar dulu ya. Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
7: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
6: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmic, pol.
6: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Sonando 95 Master FM. Satu track by Si Zairi, Kan Ku Nantikan. Warga Star, buat kamu di luar cover area kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau website kami. Kalau menggunakan aplikasi Radio Box, bisa unduh terlebih dahulu ya. Download aplikasi Radio Box di App Store atau Play Store kamu. Kemudian masuk aplikasi dan cari atau ketik Star FM. Pilih yang frekuensinya 105,5 FM. Tinggal diklik aja dan tekan tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin favorit kita dimanapun dan kapanpun. Sesuka hatimu menggunakan radio online. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Berikutnya giliran Sakib, Sudahkah Aku?

105,5 Star FM. Baik, pemirsa, kali ini saya bakal ngebocorin satu lagu yang paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini, edisi 23 Juni 2026 ya. Oke, sudah saya hitung untuk kami yang sudah bergabung dan ngikutin polling untuk hari ini. Rupanya satu lagu yang paling banyak kamu dukung adalah di nomor. Congrats untuk keluarga saya yang sudah ngedukung di nomor. Dua, Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Tiara Andini and Meloni, Janji Setia. Abis ini kami hadirkan ya. Rupanya lagu ini paling banyak kamu dukung dalam polling lagu baru hari ini. Untuk warga saya yang sudah ngedukung nomor 1 dan 3, lagunya Nona, Rural Blade Clean Version, dan juga The Chancu Terus Ruang Riang. Besok bisa direquest lagi ya, biar lagunya bisa naik terus atau masuk di top 10 favorit kita. Hasil persentasenya warga sar, nomor 1 Nona mendapat suara sebanyak 13% dari kamu yang gabung malam ini. Terus nomor 2 Ratia Randini and Meloni mendapat suara sebanyak 47% dari kamu yang gabung malam ini. Dan nomor 3 The Chancu Terus mendapat suara sebanyak 40%. Jadi Nona 13%, Tiara Andini 47%, dan The Chancu Terus 40%. Otomatis Tiara Andini 47% ya, yang paling banyak kamu dukung. Abis ini kami hadirkan. Jangan sampai pindah frekuensi, abis ini masih ada

segmen memori kita untuk Papindo lebih lawas, bisa warga Star dengerin dan ikuti hingga jam 8 malam ya. Saya putarin dulu warga Star, ini dia jawara kita untuk polling lagu baru hari ini. Star.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, udah jam 7 malam di hari Selasa, berarti giliran segmen memori kita yang bakal tampil mengisi malam Warga Star hingga jam 8 ya, bareng dengan Vira Zahra. Yes, berisikan lagu-lagu pop lokal ya, era 90-an dan diutamakan era 2000-an. Yang kalau yang semangat boleh, bisa kamu pesan. Terus meskipun masih terpampang nyata mengenai polling lagu baru, bisa diabaikan aja. Karena pollingnya udah selesai, barusan udah dipecahkan ya jawara untuk hari ini. So, untuk Warga Star tinggal ngetik nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, gak kirim salam juga no problem. Pokoknya lagu pop lawas ya, karena udah memasuki segmen memori kita. Udah dibuka dua penampilan, ada Jamrud, Dr. Suster, kemudian Superman Is Dead, Son of My Life. Menuju ke track berikutnya, giliran Sherina, Sendiri.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105.5 STR FM. Dari album Unity milik Bunda Evet to Black Warga Star barusan tampil Ekspresikan. Jadi pesan via Facebook. Kalau Bunda Evet to Black sih saya paling suka itu rilisan tahun 2010 yang berjudul Ya Sudahlah. Oke, untuk kami yang sudah bergabung di Facebook kami terbaru Star 105.5 FM, saya jumpai selamat malam. Ada Mas Iki dari Kedawung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbakku, sehat selalu ya. Amin. Aku pilih nomor 3 The Chang Juters. Terima kasih. Ketemu juga dengan Ahmad Alfaris. Aku dukung nomor 3 Ruang Riang by The Chang Juters. Terima kasih. Kemudian ada Oman Kanyor. Selamat malam Mbak Fira, aku dari Pasuruan Kota. Lagunya Bondan yang Ekspresi barusan tampil. Untuk Mbak Firanya, selamat bertugas, tetap semangat dan semoga selalu sehat ya, serta bahagia bersama keluarga. Amin, terima kasih. Di WA terbaru 081831075 ada Sultan di kawasan Grati hadir. Gimana punya kabar Mbak Fira? Sebenarnya baik ya, cuman untuk hari ini agak radang tenggorokan gitu. Aku pilih The Chang Juters, lagunya Pacar Yang Baik. Tip X udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Ayu Pamstin di kawasan Jombang hadir. Lagunya Kaisar Garis Bintang udah tampil ya, terima kasih. Selamat malam buat Adi di Mojokerto. Kak, aku tadi udah ikutan polling dan kali ini mau pesan Sherina dengan Sendiri. Udah kami hadirkan ya bro, terima kasih. Kemudian ada Rohim di Tanggulangin, Sidoarjo. Aku tak nyimak sama pilih The Chang Juters aja mbak. Makasih banyak ya, sama-sama. Ketemu juga dengan Tomingse dari Sidoarjo hadir. Lagunya Shalom Seven, Seberapa Pantas abis ini tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Bams di kawasan Sidoarjo. Good malam Star FM. Polinya dukung nomor 2 aja. Kalau nomor 2 itu Tiara Andini bro, kalau Nona itu nomor 1 ya. Lagunya Nenbol Yang Maaf dipersiapkan. Mau kirim salam buat Frankie, Hendri, Rohim, Chris Fislik, dan Tony Azura. Terima kasih. Menuju ke track berikutnya, giliran Shalom Seven, Seberapa Pantas.

0: Care.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit Miu.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
9: Megadisc, where music matters.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, satu track by Viera. Dengan terlalu lama, gak bawa kita ke menit akhir untuk memori kita pada kesempatan hari ini. Kalender ke 23 Juni 2026 ya. Sebelumnya untuk yang barusan aja bergabung, saya jumpai di WA. Ketemu dengan Agus Santoso di Pasuruan. Selamat malam Kak, mau kirim salam untuk diriku sendiri, Budi Trader di Darmo Yudo, serta teman-teman kerja di KPLP Lapas kelas 2B Pasuruan Kota, Pak Suyono, Pak Asnan, Pak Pitono dan semuanya. Selamat bertugas ya. Tetap semangat. Terima kasih untuk Star FM. Lagunya Viera Terlalu Lama. Lagunya udah hadir ya, Bro Agus. Terima kasih untuk hadirannya dan salam buat teman-teman yang sedang bertugas ya malam hari ini juga di sana. Ketemu juga dengan Ervina dari Pasuruan. Kak, aku mau request Soulja, bagaimana caranya? Bisa gak kak? Keburu nih. Bisa, abis ini kami hadirkan menjadi lagu penutup ya. Mau kirim salam buat teman-teman Star FM semuanya aja. Terima kasih. Yang udah ngasih jempol manisnya, kalau di postingan favorit kita di story WA kami, saya absen ya. Ada Rofi di Bangil, Rohim di Tanggulangin, Toto Blendrang di Suramadu, Deson Vandos di Bondowoso, Mas Iki di Gedawung, Ani di Sidoarjo, Anwar Eko di Candi, Andro di Surabaya, Siwi di Pasuruan, Arfi di Dedap Kuning, Bang L di Kraton. Ada juga Zara PDW, terus Siwi di Pasuruan, Bams di Sidoarjo,

Bang Yael. Ada juga Ato di Besali. Oke, terima kasih jempol manisnya di story WA kami. Jempol manis di postingan Facebook saya sapa juga. Ada Toto Blendrang, Mas Iki, Abah Waisal, Arvidianto, Oman Kanyor, Marcel Furniture, Solihin, Muhammad Syafi, Andong Irawan, Fauzia Zakia, Heri Susanto, Teguh Irmawan, Reni Muhammad Yudi Bejo, Ayub Mamsin, Yohanes Wahyudi, Imam Azari, Ardi Nando, Wit Harmoko, Arizatul Kopler, dan Ahmad Alfaris. Terima kasih ya untuk jempol manisnya di Facebook kami. Baik warga Star, kali ini saya harus mengakhiri program favorit kita. Jumpa lagi besok ya, jam yang sama 5 sore hingga 8 malam. Besok ada fun polling yang bisa warga Star ikuti. Habis ini berjumpa di Rock Hits ya, hingga jam 10 malam ada giveaway juga. Akhir kata saya Fira Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye-bye.

0: sponsored by Infotainment in Focus.
1: Boy group atau girl group K-pop sudah biasa, tapi kalau grup campuran masih jarang kita temui. Perkenalkan CARD, grup campuran atau disebut co-ed yang debut pada tahun 2016. CARD beranggotakan JSEP, Jiwoo, Somin, dan BM. CARD berada di bawah naungan manajemen DSP dan mengusung genre K-pop, EDM, hip-hop, dancehall, dan tropical dengan sentuhan reggaeton dan mombetun. Tahun 2017, Billboard memasukkan CARD dalam top 5 K-pop artists to watch in 2017. Dibandingkan grup K-pop lain, CARD didefinisikan sebagai tren tidak terbantahkan, di mana diskografi mereka fokus pada lagu-lagu bernuansa dancehall dan contemporary house dengan target pasar utama audiens Amerika Serikat dan Amerika Latin sejak pre-debut. BM sendiri menyebut kalau mombetun merupakan simbol dari musik CARD.
0: Start by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Taesa.

105.5 Sir FM, the real

95,5 STR FM, temani harimu, carakan duniamu. Selamat malam bergeser, berjumpa kembali dengan Rock Hits yang udah siap tampil hingga jam 10 malam ya, menemani Selasa malam Rabu kamu. Pada kesempatan malam hari ini bareng dengan Vira Zahra. Giveaway boleh request 2 lagu Rock Hits untuk warga Sar. Komen urutan 2 dan 3 di Facebook ya. Komen urutan 2 dan 3 di Facebook boleh request 2 lagu Rock Hits dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, oke? Yang lain juga boleh request ya, silakan hadir di Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting, alias yang ada hashtag Rock Hits itu di komen aja. Join di WA juga boleh 081831075, 081831075. Nama, alamat, request lagu, kirim salam boleh, enggak kirim salam juga no problem ya. Sekali lagi durasi 2 jam berikutnya yang udah terlewat 14 menit bareng dengan Vira Zahra. Dua penampilan warga Star udah tampil ya ngebuka untuk program ini. Ada Metallica dengan Santa Angel dan juga SLA Dying dengan Forsaken. Ke track berikutnya kali ini giliran Lunatica dengan Who You Are.

Senadus, terima kasih Master FM. Ada Maka-maka Romance berkesan dengan Cancer. Yang rupanya gempa kita kemenit 21 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Kita masih di program Rockets bareng dengan Fira Zahra. Pada sesi ini saya bakal ngebocorin ya dua nama yang beruntung boleh request dua lagu Rockets. Komen urutan 2 dan 3 di Facebook boleh request dua lagu Rockets. Rupanya urutan kedua adalah Ilham Nazaril dari kawasan Mojokerto Kota. Ilham Nazaril kini mau memesan Metallica, Santanger udah tampil, dan juga GNR dengan November Rain. Abis ini tampil ya. Oke, dua track yang udah kamu sebutkan abis ini kami hadirkan karena kamu dapat giveaway buat Ilham Nazaril ya. Terima kasih Gan, sama-sama. Selanjutnya urutan ketiga. Ini langsung lompat ya, karena beberapa nama ini udah sempat dapat giveaway di 3 bulan terakhir. Jadi yang urutan ketiga, selamat buat Pramestiani Trilo Kananda. Selamat buat Pramestiani Trilo Kananda, kamu boleh request dua lagu rock hit. Jadi pesan kali ini, Maka-maka Romance dengan I Don't Love You atau Helena. Sayangnya MCR kami hadirkan dengan Cancer karena keduluan yang lain via WA gitu ya. Jadi formatnya giveaway boleh request dua lagu rock hits itu bukan kayak VIP untuk boleh request lagu apa aja ya, dengan catatan gak peduli siapa yang lebih cepat requestnya gitu ya. Kagak, yang dapat giveaway itu cuman boleh request dua lagu aja tanpa mengurangi siapa yang lebih cepat gitu ya. Karena saya cek tadi keduluan via WA, di WA itu udah bergabung sekitar jam 8 tepat ya. Nah kalau yang di Facebook ini sekitar jam 8 lebih 10 menitan gitu ya. Jadinya lebih duluan yang di WA, makanya MCR ini saya hadirkan dengan track yang dipesan by WA. Tapi tenang aja, karena kamu dapat giveaway buat Pramestiani, kamu silakan ganti request. Langsung disebutin aja dua track ya, dua lagu dari dua grup musik. Silakan komen ulang ya. Oke, dua nama yang beruntung untuk edisi hari ini 23 Juni 2026. Ilham Nazaril dan juga Pramestiani, oke? Puterin dulu untuk track berikutnya yang udah dapet giveaway dari GNR alias Guns N' Roses, November Rain.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Ada berita apaan, bro? Serius amat mantengin laptop.
2: Ini loh, liatin. Ada YouTuber yang lama nggak kelihatan, ternyata ketangkep polisi gara-gara narkoba.
1: Nah, itu.
2: Dari dulu sampai sekarang ya, yang namanya narkoba nggak pandang bulu. Mau remaja sampai orang dewasa, atau orang biasa sampai pejabat pun bisa kena.
1: Ya, gimana ya? Kan katanya biar gak gampang capek, terus buat ngilangin stres gitu.
2: Ya padahal kan untuk jaga stamina bisa olahraga, nah, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Terus kalau stres, ya tinggal liburan aja.
1: Itu menurut kamu. Kalau buat mereka kan, itu kayak tantangan gitu loh. Jadi mereka tuh butuh tantangan.
2: Tantangan. Kalau butuh tantangan ya ikut MMA. Narkoba cuma bikin badan dan otak rusak.
1: Nah bener. Makanya biar aman, jauhi narkoba, cintai musik Indonesia. Iya kan?
2: Nah betul itu, setuju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
7: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
8: Segar bugar.
9: Ya Venacare.
7: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
10: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
11: Bis hulubis semut baris. Dagangan laris, yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
10: Cak Pri.
12: Bu Iin.
10: Lagi ngapain?
12: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
10: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
12: Enggak Bu, pasti mahal.
10: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
12: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
10: Tapi kan saya...
12: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
13: Star FM, the real music.
14: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

105.5 Star FM, the real music.

95.5 Star FM di pesan by We Are Gesari barusan tampil. As I Am, track pembuka dan single utama dari album ke-7 Dream Theater Train of Thought yang rilis tahun 2003, di mana lagu ini juga menampilkan sisi musik yang lebih gelap, berat, dan agresif ya, dengan pengaruh heavy metal yang kental serta menyajikan salah satu solo gitar paling ikonik dari John Petrucci. Ditulis oleh John Petrucci sendiri, warga Star, di mana lagu ini juga tentang penolakan terhadap tekanan dari luar ya, dan pihak label rekaman agar band tuh mengubah gaya bermusik mereka. Lagu ini juga adalah pernyataan sikap tegas untuk tetap berkarya dan diterima apa adanya. Gak peduli masyarakat kesukaannya apa. Yang penting aku mau memainkan musik sesuai dengan kesukaanku. Begitu ya. Para personil dari Dream Theater mengatakan dalam lagu ini. Didominasi oleh riff gitar beralur berat, tempo yang agresif, dan vokal bertenaga dari James Labrie, lagu ini juga menjadi ciri khas transisi dari Dream Theater ke arah musik yang lebih progresif metal modern gitu ya. Selamat mendengarkan. Menyapa di WA 0818310755. Saya jumpai, selamat malam. Ketemu dengan Atta Barber di Magersari, hadir, selamat malam Kak Fira. Memesan MCR dengan Cancer, udah tampil. I love you full Kak Fira. Saya mau jawab I love you too ini agak gimana gitu ya. Terima kasih. Ketemu juga dengan Yudi Pengkolan Sidoarjo, selamat malam Kak Fira. Memesan As I Am by Dream Theater, udah tampil. Untuk Kak Fira, terbaik, tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ayub Mamstin di kawasan Jombang. Kalian memesan Lunatica dengan Who You Are, udah tampil, terima kasih. Selamat malam buat Tomingse dari Sidoarjo. Kali ini memesan 12 Stones dengan Far Away, abis ini tampil, terima kasih. Ada juga

Rohim di Tanggulangin Sidoarjo, selamat malam. Lagunya Esa Ledayang dengan Forsaken udah tampil. Terima kasih banyak Mbak, sama-sama. Ada juga Kadip Metal Saestu di kawasan Surabaya Timur, Adam City. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kak Fira, selamat malam, ikutan gabung sambil mulai mumet dikit ya, tanggal tua. Lagunya Fair Warning dengan Angels of Heaven, abis ini tampil ya bro. Makasih Kak, sehat dan sukses selalu, amin. Bersuasui mana ya Kak? Makanya dengerin favorit kita, join di favorit kita. Kalau favorit kita saya tiap hari siarannya. Kalau Rock Hits ya 2 hari dalam seminggu gitu. Terima kasih. Ada juga Anwar Eko di Candi Sidoarjo, selamat malam hadir Kak Fira. Lagunya Cannibal Corpse dengan No Remorse dipersiapkan. Terima kasih Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue. Terima kasih. Berjumpa dengan Tombonati di kawasan Tretes. Di malam yang syahdu ini, aku mau pesan question by Man Friedman. Buat kakang-kakang mas dari Lembah Kegelapan, Robert Cavalera, Arfi Florinen, dan Ayub Mamstein. Hujankah di tempat kalian? Terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo. Hadir memesan Evanescence dengan Whisper atau Bring Me To Life. Terima kasih. Kemudian ada Agus Valian, Sumo Bito Jombang. Lagunya dari Black Horse Night dengan Under of Violet Moon. Terima kasih. Kemudian ada Robert Cavalera di kawasan Tretes. Hadir memesan Firehouse dengan All Sirot atau Demi Angkis dengan Silence of Broken. Untuk Arfi Florinen, Toto Blendrang, Pak Rete, Anwar Eko, Metal Tue, Tombonati, terima kasih. Selamat malam buat Didit Hendra Dewanto di kawasan Surabaya. Lagunya Brian Adams dengan Here I Am. Thank you very much, you're welcome. Ada juga Jeffrey di kawasan Ngoro Mojokerto memesan Oasis dengan All Around the World. Makasih Mbak Fir. Oke, ada satu pertanyaan. Berarti saya jawabnya di off air gitu ya? Maksudnya di saya balas gitu ya? Ada satu pertanyaan nggak usah dibacain di on air. Abis ini saya jawab ya. Oke, terima kasih. Terus Adi di kawasan Mojokerto hadir ikutan aja. Terima kasih. Satu lagi ada Pak Sugianto Prima dari Surabaya. Ikutan mendengarkan aja DJ Alvira. Terima kasih.

Menuju ke track berikutnya, warga Star. Yang satu ini dipesan by WA. Fair warning, Angels of Heaven.

105.5 SAR FM, the real music.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on rock hits. More rocking hits coming your way.

Toronto 95 FM, The Ballad of Mona Lisa, sebuah single utama dari album ketiga Panic at the Disco, Vice and Vitus, yang rilis tahun 2011 ya, ditulis oleh vokalis Brandon Urey. Sebuah lagu yang mengisahkan tentang pergulatan batin alias dualisme diri ya, antara sisi buruk dan sisi baik seseorang. Menurut Brandon Urey, lagu ini tuh mengeksplorasi perjuangan saat kita itu melihat diri sendiri sebagai orang jahat dan mencoba memperbaiki kebiasaan itu ya, sekaligus menggambarkan bagaimana kita tuh menutupi emosi yang sebenarnya warga saat. Diproduseri oleh John Feldman dan Butch Walker, lagu ini tuh memiliki nuansa pop-punk yang lebih rock ya dibandingkan album-album mereka sebelumnya. Yes, Panic at the Disco dengan The Ballad of Mona Lisa yang dipesan by Facebook Star 105.5 FM. Saya jumpa untuk yang sudah bergabung di Facebook kami. Selamat malam, ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan. Lagunya Neil Young dengan Rocking in the Free World udah tampil. Terima kasih. Terus ada Tony Azura di Tanggulangin Sidoarjo, hadir Luna Vira. Lagunya Megadeth dengan In My Darkest Hour abis ini tampil. Terima kasih. Berjumpa dengan Imam Azari dari Mojoanyar Mojokerto. Memesan Panic at the Disco, Ballad of Mona Lisa barusan tampil. Matur nuwun Wong Ayu Dewi sak studio. Gitu ya, terima kasih. Berjumpa dengan Solihin, lagunya GNR dengan November Rain. Kebetulan tadi juga ada mau pesan ya, jadi udah tampil lagunya. Untuk Mbak Fira, tetap semangat lanjut program Rock Hits. Terima kasih. Terus ada Satria Putra, pemesan Vixen dengan Age of a Broken Heart. Terima kasih. Terus ada Tumiar Idawati, hadir dari Medan, Sumatera Utara ya. Terima kasih. Ada juga John Sableng dari Sidoarjo, ikutan hadir, memesan Alone Heart. Terima kasih.

0: favorite songs.
1: One of 5.5 Star FM, the real

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadisc, where music matters.

Ya, warga Star, kita jeda terlebih dahulu dalam sesi Star of the Month bareng dengan Dewi Persik. Pada tahun 2017, Dewi mendapatkan tawaran bermain sinetron kembali, yaitu sinetron Nadine Tak Tanggung-Tanggung. Di sinetron ini, Dewi disandingkan dengan aktor dan artis asal India, Arjit Taneja. Sinetron Nadine sempat menuai kontroversi sebab KPI Pusat melayangkan surat peringatan untuk tayangan Nadine. Peringatan ini diberikan lantaran program itu tidak memperhatikan ketentuan tentang larangan menampilkan muatan horor. Hebatnya, meskipun menuai kontroversi, sinetron Nadine memenangkan banyak nominasi dan mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu memenangkan penghargaan Bali Star Award dan memenangkan dua penghargaan kategori kemesraan Bikin Uye dan pasangan manis manja Arjit Taneja dan Dewi Persik. Kemenangan ini disebabkan karena Dewi dan Arjit berhasil ngebangun chemistry yang kuat dalam memerankan peran sepasang kekasih yang ngebikin pemirsa tuh baper gitu ya. Bahkan Dewi mempelajari dua bahasa untuk ngebuktiin bahwa Indonesia itu mampu berkolaborasi dengan baik dengan artis India. Kami hadirkan warga Star dari Dewi Persik dengan suara hati alias Muskurani.

95 Star FM, satu track di pesan by WL, here it is tahun 90 warga Star, All She Wrote by Fairhouse. Terima kasih banyak untuk warga Star yang masih setia ngedengerin program ini hingga kelar jam 10 nanti ya. Yang barusan aja join, kalau di WA kami ketemu dengan nama Arfi Florinen di Dadap Kuning Gresik, no request, stay join aja ya. Maaf telah join. Mau kirim salam buat Robert Cavalera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, Eko Metu. Buat non viranya, jaga kesehatan dan jaga diri selalu ya. Siap, terima kasih. Ketemu juga dengan Hendrik Bit di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Telat gabung nih, kalau masih ada waktu nitip track Helesai dengan The Fall. Terima kasih. Ya udah ngasih jempol manis ya kalau di story WA kami untuk postingan Rock Hit. Saya sapa, ada Agus di Pasuruan, Siwi di Pasuruan, Miun di Gerati, Deswan Fandos di Bondowoso, Hendrik di Kedawung, Arfi di Dadap Kuning, Toto Blendrang di Suramadu, Andro di Surabaya, Subur Mulyanto, Yuda di Gerati, Rohim di Tanggulangin, Faris Alhamid di Pasuruan, Rofi di Bangil, dan Anwar Eko di Candi. Terima kasih jempol manis di story WA kami. Kalau jempol manis di Facebook kami untuk postingan Rock Hit, saya sapa juga. Ada Toto Blendrang, John Sablang, Ilham Nazaril, Jenal Junior, Marcel Funicher, Solihin, Muhammad Syafi, Didit Hendra Dewanto, Iis Fabera, Kaisam, Heri Susanto, Hasdi Depanza, Mukti Witin Andi, Muhammad Yudi Bejo, Dian Kruf, Ayub Mamstin, Anas Wahyu, Gara, Tony Azura, Agus Valian, Heru Mulyono, Imam Azari, Kopler Anwar, Hendri Bin, Satria Putra, Tumiar Idawati, Aswar Sodekhin, dan Arfi Dianto. Terima kasih untuk jempol manis di Facebook kami. Mumpung masih ada waktu, kami hadirkan track berikutnya by Bryan Adams, Here I Am.

0: This is me.
1: Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga saya rupanya waktu sudah mendekati jam 10 malam. Jadi waktunya saya sudah habis buat nemenin kamu di program ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam ya. Pastinya di antara kamu ada yang nungguin lagunya diputar ya. Tapi waktunya karena udah mepet banget nih warga saya, jadi gak bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan ya. Mohon maaf ya. Semoga lain waktu bisa puterin semua lagu yang sudah kamu pesan di mouse-nya Star FM. Selamat beristirahat warga Star. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir by Manfred Mann's Earth Band, Questions. Bye-bye.

105,5 Star FM, shalom, selamat pagi. Berarti kasih senang sekali pagi ini kita kembali berjumpa di persekutuan udara. Praise the Lord ya, diawali dengan satu pujian Hosana dari Siti Muhyiddin. Dan kita bertemu di 24 Juni 2026 ya. Hampir berakhir bulan ini, gak terasa Juni berganti Juli gitu ya, dan seterusnya. Luar biasa kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan pagi ini saya Julius Kurniawan kembali menjadi sahabat Anda. Kita akan sama-sama berdoa, minta penyertaan Tuhan supaya dia memberkati persekutuan udara ini dari awal sampai akhirnya. Mari kita satukan hati dan kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setia dalam hidup kami, tak habis rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur buat kesempatan yang ada, menyerahkan persekutuan udara pagi ini dalam tangan-Mu dari awal sampai akhirnya. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, berkati setiap rangkaian pujian, renungan singkat, telaga yang akan hadir, boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Menyerahkan doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.

Ya, terima kasih setelah Hosanna tadi mengawali bersama kita ya. Saya akan lanjut dengan yang satu ini dari Army of God Worship dengan kami memuji kebesaran-Mu.

105,5 Star FM dari Chris Tomlin dengan Holy Forever Mbok. Dari menit yang ke-25 lepas dari jam 5 pagi waktu Star FM. Dan saya masih lanjut dengan satu ini dari Game is Life, Melita Sidabutar dengan Kasih Karunia.

105,5 Star FM ya, kasih karunia. Satu ujian yang sangat indah pernah dikasih ya. Dan ketika lagu ini dirilis, Meditasi Dah Putar sudah dipanggil Tuhan gitu. Jadi dari video-video yang dibuat ya, untuk video klipnya, jadi Meditasi Dah Putar itu gak ada di stage ya, ada di stage tapi dalam bentuk video di layar gitu. Jadi ini adalah lagu yang dimana Melita gak bisa mendengarkan hasil apa ya, wujud akhirnya begitu ya, sama dengan menyelesaikan dalam bentuk video klipnya. Tapi semuanya baik gitu ya. Judulnya Kasih Karunia, Tahta Kasih Karunia gitu ya. Tuhan membawa tinggi ke tahta kasih karunia, ternyata dia meninggal begitu menaik kasih ya. Meninggal dalam ya, dalam keadaan dia ini masih begitu produktif bagi Tuhan sebenarnya. Masih sangat muda, suaranya sangat bagus ya. Kalau dia mengeluarkan lagu, banyak sekali yang nonton begitu ya. Dan dia memenangkan banyak penghargaan. Kok dipanggil Tuhan begitu ya? Rasanya yang berguna ini kok dipanggil Tuhan begitu ya? Itulah kedaulatan Tuhan, benar kasih. Dipanggil Tuhan itu nggak menunggu sudah nggak berguna baru dipanggil Tuhan, ya kan? Meninggal itu nggak tunggu tua, meninggal itu nggak harus sakit, meninggal itu nggak harus sudah nggak berguna, gitu ya? Yang berguna juga bisa diambil, benar kasih. Karena itu kita nggak tahu kapan waktu dan saatnya Tuhan memanggil kita, begitu ya, benar kasih. Jadi untuk kita yang sedang aktif-aktifnya melayani, kita merasa masih banyak yang belum kita selesaikan. Tapi kalau Tuhan panggil ya, Tuhan panggil, itu kedaulatan Tuhan, benar kasih. Melita Sida Putar ya, memenangkan banyak sekali penghargaan. Bahkan saat meninggal pun dia masih menerima penghargaan dan diwakili oleh mamanya. Luar biasa, benar kasih. Tapi rencana Tuhan beda ya. Saudaranya dipanggil duluan, gak lama kemudian ternyata dia juga dipanggil Tuhan. Dua-duanya melayani di gereja gitu, sampai mereka jadi penyanyi gitu ya. Semua karena Tuhan, dan ya Tuhan punya rencana yang luar biasa. Mungkin surga ingin mendengarkan suara Melita nyanyi di sana terus dengan saudaranya Melisa. Oke, berkat kasih ya, ini sekilas tentang lagu ini, Tahta Kasih Karunia. Kalau Anda lihat videonya, di situ nggak ada Melita ya, ada penyanyi satunya, kemudian Melita cuma ada di layar. Benar-benar diangkat tinggi ke tahta kasih karunia begitu. Oke, pagi ini kita akan kembali merenungkan satu renungan. Kita akan berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya kasih setiamu. Kalau kami ada hari ini semua karena anugerahmu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini dan kami boleh pakai untuk kemuliaan namamu. Karena kami tahu bahwa waktu yang kami lalui tidak akan terulang lagi. Perjalanan waktu ini hanya sekali, dan biarlah kami boleh memakainya dengan bijaksana. Fokus kepada hari ini, menjadikan hari ini lebih baik dari sebelumnya. Fokus mengejar apa yang ada di depan kami, panggilan surgawi yang Kau sediakan buat kami. Kati renungan pagi ini, Tuhan yang menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu senantiasa menerangi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.

Ya, penanti kasih pagi ini kita akan sama-sama belajar ya. Supaya kita ini tetap tinggal di dalam kasihnya Tuhan ya. Tuhan itu adalah pribadi yang ingin apa yang ada dalam dirinya itu kita bisa rasakan, penanti kasih. Apa yang ada dalam Tuhan, dia ingin kita rasakan. Itulah Tuhan ya. Itulah Tuhan. Sama seperti orang yang mencintai begitu ya, penanti kasih. Kan? Kalau suatu saat dia sendirian, tiba-tiba makan makanan yang enak begitu ya. Tiba-tiba dia ingat dengan orang yang dikasihnya begitu ya. Oh, makanan ini enak ya. Suatu saat aku akan ajak dia ke sinilah supaya dia bisa makan makanan ini seperti aku makan ini. Enak banget ini, dia harus tahu ini, makanan ini ya, dia harus tahu. Akhirnya suatu saat diajak itu ya, makan bersama di tempat itu, benar-benar dikasih. Dan ya, menikmati makanan enak itu. Ya, seperti itulah Tuhan, benar-benar dikasih ya. Apa yang ada pada dirinya, dia mau itu kita alami. Karena itu dia mau kita tinggal di dalam dia. Tinggal di dalam dia. Apa saja yang ada di dalam Tuhan, berarti kasih. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11 di situ dituliskan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh, berarti kasih. Sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita yang ada dalam Tuhan, dia mau juga sukacitanya itu ada di dalam diri saudara dan saya. Itulah Tuhan. Apalagi ada di dalam diri Tuhan, damai sejahtera. Dia mau damai sejahtera yang dia rasakan itu juga kita rasakan. Dia mau apalagi kasih yang ada dalam dirinya itu kita juga merasakan. Kasih ada dalam dirinya itu, kita juga merasakan kasih seperti itu. Benar kasih. Kasih akan apa? Kasih akan jiwa-jiwa yang terhilang. Dia mau kita juga merasakannya. Dia mau kita juga memilikinya. Nah, itulah Tuhan, benar kasih. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelit. Ini ya, Tuhan yang mau berbagi. Apa yang menyenangkan bagiku, aku juga mau kamu merasakannya. Sukacitaku, damai yang ada dalam diriku, kasihku, gitu ya. Apalagi kepedulianku itu, benar kasih. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan kadang kita ini menjadi jawaban doa untuk orang lain. Tuhan memakai kita menjadi jawaban doa untuk orang lain karena dia ingin kita juga ikut merasakan bagaimana sih rasanya menjadi orang yang dipakai menjawab doa. Seperti ketika Tuhan menjawab doa seseorang, menjawab doa saudara dan saya. Gitu ya. Bahagia enggak? Bahagia loh. Mengabulkan doa itu bahagia loh, benar enggak sih? Pernah bayangkan gitu ya. Betapa bersyukurnya orang yang berdoa, bergumul dan doanya itu dijawab oleh Tuhan. Tuhan yang menjawab doa itu merasakan suatu yang indah. Nah, dia itu juga kita ingin merasakannya. Ya, karena itu kita kadang tanpa sadar dipakai Tuhan menjadi jawaban doa buat sesama. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan apa gitu ya. Tuhan menggerakkan kita untuk memberikan sesuatu buat orang ya. Tuhan menggerakkan kita untuk ya, menanyakan kabar seseorang gitu ya. Ya kan? Di saat dia mungkin sendirian, gak punya teman gitu, kita dipakai Tuhan untuk ya, menolong gitu ya. Saat mungkin dia sakit dan gak punya biaya, benar kasih. Macam-macam cara Tuhan tanpa sadar membuat kita jadi jawaban doa, ya kan?
Tiba-tiba kita merasakan ketika orang itu berterima kasih, kita itu merasa begitu terharu. Pernah ngalami ya? Begitu terharu. Ya begitulah Tuhan ketika dia itu menjawab doa saudara dan saya. Dia satu perasaan terharu, bahagia, campur terharu, campur tersentuh gitu. Ya, saya pernah mengantarkan bantuan ya, bukan uang saya sendiri. Ya, urunan lah begitu benar kasih. Itu orang yang sakit, dia benar-benar membutuhkannya, habis-habisan benar kasih. Ketika mengantarkannya, memberikannya bantuan itu ke tangan, ya, ke tangan orang itu benar kasih. Rasanya itu seperti sebuah ada sebuah aliran begitu benar kasih. Karena dia menangis begitu benar kasih. Menerima itu dia menangis. Saya merasa ada satu aliran benar-benar. Saya gak tahu kenapa gitu ya. Tapi ada perasaan haru gitu ya. Bahagia gitu ya sih. Tersentuh. Itu jadi satu gitu ya sih. Melihat dia menangis sambil menerima itu. Nah, begitu benar-benar ya sih. Apa yang Tuhan rasakan kita juga ingin. Ya, dia mau ingin kita merasakan, termasuk menjadi salah satu jalan jawaban doa buat orang lain. Nah, tanpa kita sadari kita ini dipakai Tuhan untuk menjawab doa. Ya kan? Kita sering berharap Tuhan yang menjawab doa, tapi Tuhan juga mau melibatkan manusia seperti kita ini menjadi alat untuk menjawab doa seorang. Itu benar gak sih ya? Tinggal kita peka atau enggak. Banyak kali Tuhan ingin memakai kita tapi kita enggak peka. Banyak kali Tuhan ingin memakai kita menjadi perpanjangan tangannya tapi kita enggak peka. Begitu kasih. Ya, itu yang Tuhan mau ya, menjadi jawaban doa. Seperti dia menjawab doa, dia mau kita mengalaminya. Terima kasih ya. Itu sebabnya dia itu banyak memberikan karunia buat hidup saudara dan saya ya. Karunia menyembuhkan, bukan untuk gaya-gayaan. Tapi itu merasakan bagaimana sih ketika Tuhan menyembuhkan perasaannya itu ya. Ketika dia menyentuh orang dan orang itu sembuh, bagaimana sih perasaannya? Bahagia, tersentuh. Dan tidak bisa dilukiskan benar kasih. Ketika orang yang sakit itu sembuh, nangis memuji Tuhan. Nah itu benar kasih. Tapi kan zaman sekarang kadang dibuat gaya-gayaan saja benar kasih. Supaya viral-viralan saja. Itu bukan tujuan Tuhan ya. Supaya kuasa kesembuhan diberikan supaya viral, bukan. Supaya kita itu merasakan bagaimana kita itu berdoa buat orang dan orang itu sembuh. Bayangkan ada dipakai Tuhan menjamah mata seorang yang buta dan orang itu yang selama ini buta begitu ya, dengan kehidupannya yang sulit tiba-tiba melihat. Kita akan merasakan apa yang Tuhan rasakan. Seperti ketika dia menyembuhkan orang buta. Sebuah kebahagiaan yang gak pernah bisa ya, kecuali kita itu mengalami. Gimana sih rasanya yang gak tahu? Ini hanya bisa kalau kamu mengalaminya. Nah, itu yang Tuhan mau. Apa yang dia ada dalam dirinya, kita juga mengalaminya. Benar gak sih ya? Kita mengalaminya. Sukacita Tuhan itu seperti apa sih? Ya itu yang Tuhan mau, kita mengalaminya. Sukacitanya Yesus itu bagaimana sih yang ada dalam dirinya? Kan gak bisa benar gak sih? Kecuali kalau ya dia ya, mengizinkan sukacita itu ada dalam diri kita. Caranya bagaimana? Tinggal dalam kasihnya. Tinggal dalam kasihnya, benar kasih ya. Di ayat-ayat sebelumnya bicara tentang pokok anggur. Nah, caranya cuma itu. Kita ini ya, disatukan dengan Tuhan.
dicangkokkan begitu ya, baru kita akan mengalami gitu ya apa yang ada dalam diri Yesus. Ya, karena itu tetaplah tinggal di dalam kasihnya. Tinggal dalam kasihnya, penerima kasih. Tinggal dalam Dia, maka kita ini akan mengalami apa yang ada dalam dirinya. Iya kan? Penerima kasih. Jadi kita itu tinggal seperti ya dicangkokkan. Kalau dicangkokkan itu akhirnya carang itu bisa menerima aliran dari pokoknya. Cuman itu caranya. Ya. Kita mau tinggal dalam Tuhan, disatukan di dalam Dia. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini bisa dicangkokkan, menyatu dengan Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita merasakan sukacita. Sukacita yang ada dalam Tuhan itu kita juga rasakan. Damainya itu persis kita itu merasakannya. Hatinya kita merasakannya. Terima kasih ya. Nah, untuk tetap tinggal di dalam Tuhan, kita itu diminta untuk menuruti perintahnya. Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Nurut, tapi angel ya. Sulit gak sih perintah Tuhan itu? Perintah Tuhan itu tidaklah berat. Perintah Tuhan itu gak berat. Kitanya yang gak mau. Betul gak? Jikalau kamu menuruti perintahku, nurut wae. Kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi orang yang nurut itu gak mudah benar kasih. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Apa perintah Tuhan itu benar kasih? Perintah Tuhan itu apa? 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Gitu. Kalau dibalik lagi, perintah-perintahnya itu apa? Yaitu supaya kita saling mengasihi. Gitu. Inilah kasih kepada Allah. Kalau kita ini berkata aku mengasihi Allah, kita itu menuruti perintah-perintahnya. Dan apa perintahnya? Yaitu supaya kita saling mengasihi. Benar gak sih? Balik lagi, kasih. Mengasihi itu, mengasihi itu seperti apa sih? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Seperti kamu ingin diperlakukan, perlakukan orang lain. Gitu. Mengasihi orang sesama seperti diri sendiri artinya aku mau kamu itu ngalami seperti yang aku alami. Gitu. Nah itu loh, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Gitu ya. Kalau aku bisa bersuka cita seperti ini, aku mau juga kamu juga ngalami sukacita seperti yang ada padaku, gitu. Kebahagiaan, kalau aku bahagia, aku juga pengen kamu bahagia. Kalau aku senang, aku juga pengen kamu senang. Apalagi banyak banget kasih. Intinya mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama seperti diri sendiri, ya. Itu sesuatu yang sangat indah. Artinya, ya, aku pengen kamu itu mengalami seperti apa yang aku alami, yang bahagia-bahagia saja. Ya kan, mengasihi itu kan selalu memikirkan yang terbaik untuk yang dikasih. Kalau sakit sih jangan, gitu ya. Seperti saya sakit lama ini flu. Jangan saya saja yang ngalami, Anda gak perlu.
Saya juga gak perlu berdoa buat Anda ngalami seperti sakit yang saya alami. Enggak, yang sakit-sakit ini gak perlu gitu ya. Berarti kasih. Tapi hal-hal yang baik, biarlah kita berharap orang lain juga mengalaminya. Orang lain, orang itu biasanya gimana sih? Kalau orang jatuh, dirinya tertawa. Kebanyakan begitu. Kalau orang lain senang, dia menangis. Kan aneh. Itu namanya tidak mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi kalau kita masih suka apa, sakit gigi ketika yang lain itu bahagia, ya berarti kita belum mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oh, dia bahagia, aku sakit gigi gitu ya. Aku kok cemburu gitu ya. Aku kok iri begitu melihat kasih. Itu berarti belum mengasihi sesama seperti diri sendiri, ya kan? Kalau mengasihi sesama seperti diri sendiri, kalau dia bahagia, aku bahagia. Kalau dia sedih, aku juga sedih. Iya, melihat kasih. Itu. Tapi kebanyakan kan sekarang kebalik. Kalau dia tertawa, aku menangis. Kalau dia menangis, aku tertawa. Itu bukan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Berarti kasih. Sulit gak? Gak sulit. Cuman kitanya yang gak mau. Enak gitu kan. Iya. Tapi Tuhan mau kita ini menuruti perintahnya. Nurut toh. Nurut itu gak mudah ternyata. Kalau semua nurut, dunia ini bahagia. Ya enggak sih? Kalau semua manusia ini menuruti Tuhan, dunia ini bahagia. Bumi ini akan benar-benar menjadi surga. Benar enggak sih? Karena semuanya menuruti perintah Tuhan. Kebanyakan yang terjadi karena enggak menuruti perintah Tuhan. Jadinya kacau balau dunia ini sekarang. Kacau balau, mengerti gak sih? Diawali dari Taman Eden sudah gak nurut. Ya kuncinya kan itu. Terjadilah berbagai macam kerusakan. Nah kita, keturunan Adam dan Hawa, saudara dan saya keturunan Adam dan Hawa, ya, bawaannya gak mau nurut. Sudah diberi perintah, jangan. Bawaannya kepingin, gak nurut benar dikasih. Karena itu kita harus melawan kedagingan kita. Selalu ada peperangan. Untuk bisa menuruti perintah Tuhan, kita ini terus berjuang melawan daging. Iya kan? Menuruti perintah Tuhan, maka kita akan tinggal di dalam kasih-Nya seperti aku, Yesus, menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Ya. Ayat 12, inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Mengasihi seperti Yesus mengasihi saudara dan saya. Bagaimana kasih Yesus? Kasih Yesus adalah sampai dia memberikan nyawanya. Yeah. Sampai dia memberikan nyawanya untuk yang dikasihinya. Itulah perintah Tuhan. Saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan? Saling mengasihi. Kalau kamu gak saling mengasihi, kamu bukan sahabatku. Ya, itu benar kasih. Begitu, dibolak-balik ya begitu. Intinya saling mengasihi. Itu benar kasih. Saling mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita, dia itu ingin apa yang dia rasakan, kita juga rasakan. Apa yang
jika

betapa bahagia ketika orang yang sudah gak punya harapan itu sembuh. Itu benar kasih. Ini Furin tanya, bagaimana sih peka pada panggilan Tuhan? Tuhan itu kadang kalau bicara berbisik, ya kan? Gak keras. Jadi banyaklah diam di dalam doa. Terima kasih. Untuk Furin ya, panggilan Tuhan itu kadang ada sesuatu yang kuat dalam hati. Gak selalu suara yang terdengar. Ada orang dipanggil untuk bisa mendengar suara yang terdengar, audible, benar-benar terdengar, gitu ya. Saya punya teman yang bisa mendengar, punya pengalaman mendengar, dipanggil namanya 3 kali, gitu ya. Ya, pernah ngalami. Ada yang dapat suara Tuhan itu lewat penglihatan. Kalau buka mata gini nggak apa-apa. Begitu dia mau berdoa, dia tutup mata, dia seperti melihat sebuah gambaran. Gitu. Itulah cara Tuhan berbicara. Panggilan Tuhan itu bagaimana? Panggilan Tuhan itu sesuatu yang kuat, begitu ya. Sesuatu yang kadang membuat gelisah, begitu ya. Dan sesuatu yang gak akan berhenti sampai kita menjawab ya, gitu. Sampai kita menjawab ya. Berapa banyak orang-orang yang menolak panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, terus dikejar, merasa terus dikejar, ada yang mengejar sampai dia berhenti dan berkata ya. Selesai. Panggilan Tuhan itu adalah sebuah dorongan yang sangat kuat dalam hati. Ada orang yang digerakkan Tuhan memberikan uang pada seseorang, jumlahnya detail. Ada orang seperti itu sampai detail angka-angkanya, jumlahnya persis diberikan kepada siapa. Ada orang yang secara khusus dipakai Tuhan di situ. Ya, berikan pada orang ini. Misalkan jumlahnya 15.550.000, detail itu. Dan benar-benar waktu diberikan, ini benar-benar jawaban Tuhan, gitu. Terima kasih, gitu. Ini tepat seperti yang saya butuhkan. Nah itu, terima kasih. Itu Furin ya. Panggilan Tuhan itu bagaimana? Suatu yang ada dalam hati yang sangat kuat, sebuah dorongan. Bukan suara kita sendiri, tapi sebuah dorongan yang kuat yang gak akan berhenti sampai kita itu berkata ya. Ya Tuhan. Itu benar terima kasih ya. Dan biarlah kita semua tetap tinggal dalam kasih, sama seperti Tuhan Yesus yang adalah kasih. Dia tinggal dalam Bapa. Dia itu menuruti perintah Bapa. Dia taat sampai mati. Karena itu, dia itu dituliskan Yesus itu taat sampai mati. Sebagai manusia dia itu taat sampai mati. Taat itu berarti nurut. Banyak masalah dalam hidup ini terjadi karena kita gak nurut sama Tuhan. Itu benar kasih. Tapi Tuhan itu mencintai kita, benar kasih. Gak nurut ya, ayo bawa kembali ya. Kenapa kamu mengalami banyak hal ini? Karena kamu gak nurut, ayo kembali ke jalan Tuhan. Jalan lagi. Oke Tuhan, aku mau ikut jalanmu. Belok lagi. Akhirnya banyak yang kita alami lagi. Ayo balik lagi. Ya, kenapa kamu seperti asing di jalan ini? Karena ini bukan jalanku. Ayo balik lagi. Ayo nurut. Tapi kan gak mudah orang disuruh nurut itu. Yeah. Karena itu kita perlu dikenal.

makan cook. Ya, seperti kita itu dipasang seperti itu loh. Lembu yang membajak sawah, dua lembu dipasang cook. Begitu caranya kita nurut. Ada Yesus di kuk yang satu, kita di kuk yang satunya. Gitu ya. Harus berjalan seirama dengan Tuhan. Yang satu lembu senior, yang satu lembu junior. Selalu seperti itu ketika membajak. Yang satu senior lembunya, yang satu junior. Nah, yang junior gak boleh maunya sendiri, harus ikut yang senior. Kita pun begitu, jalan sama Tuhan sudah dipasang kuk, ikuti Tuhan, bukan Tuhan yang ngikuti kita. Kacau berarti kasih. Jadinya kacau mania. Kita harus ngikuti Tuhan, karena Tuhan yang senior berarti kasih. Ngikuti Tuhan, nurut apa yang Tuhan mau. Dan untuk menurut ini berarti kasih yang Tuhan nanti-nanti dari hidup saudara dan saya. Kita itu taat seperti Yesus, memberi teladan taat sampai mati. Ketaatan kita secara total itu yang Tuhan nantikan dari hidup saudara dan saya. Menurut secara total, gak ada perbantahan. Tapi saya berkata, ya Tuhan, ya. Mengampuni, ya Tuhan. Memaafkan, ya Tuhan. Siap. Bersuka cita dengan yang lain yang bersuka cita, ya Tuhan. Siap. Menangis dengan mereka yang sedang menangis, ya Tuhan. Siap. Itu berarti kasih. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Cuman satu yang Tuhan mau. Kalau kamu ingin mengalami seperti yang ada padaku, aku ini taat. Jadilah taat seperti aku ini taat kepada Bapa. Maka kamu akan mengalami seperti apa yang aku alami. Itu kuncinya berarti kasih. Dan itu yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya. Aku ini taat pada Bapa penuh, karena itu aku ngalami kasihnya, kebaikannya, semuanya. Gitu ya. Dan aku pun mau kamu mengalami apa yang ada padaku. Kuncinya satu, nurut. Ikuti suaraku. Berarti gak sih? Ini yang bisa saya bagikan pagi ini. Itu kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Yaitu pribadi yang luar biasa, yang ingin kita mengalami seperti yang

Hadirkan satu ujian bahagiaku penuh dari Games Live ya. Dan setelah itu saya akan lanjut dengan Telaga. Untuk Anda yang mau bergabung berbagi berkat sukacita, silakan Anda bisa join di WA Star FM 0818310755 atau di jalur Facebook Star FM. Bahagiaku penuh saya hadirkan, inilah yang Tuhan rindukan. Bahagia saudara dan saya penuh di dalam Dia. Caranya tinggal dalam kasih-Nya. Caranya menuruti firman-Nya, menuruti apa yang Dia mau dalam hidup kita.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang trauma masa kecil. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Berbicara tentang trauma, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa menjelaskan secara singkat apa sih trauma itu gitu, Pak Paul?
1: Trauma mengacu kepada peristiwa atau kejadian yang mengguncangkan kalbu secara dahsyat ya. Jadi ini bukan saja ya kita merasa kaget atau merasa sedih atau kadang-kadang merasa takut, tapi ini benar-benar sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat-sangat mengguncangkan kalbu ya. Nah, banyak orang mengalami trauma di masa kecil, Pak Gunawan, dan akhirnya harus hidup di bawah bayang-bayang trauma sampai usia dewasa. Itu sebab penting bagi kita untuk memahami trauma secara lebih saksama dan mengetahui cara untuk mengatasinya.
0: Iya, kalau itu biasanya pada masa kecil, tetapi juga masa dewasa pun orang bisa tetap masih bisa trauma, Pak ya?
1: Bisa sekali, Pak Gunawan. Jadi memang trauma itu bisa datang kapan saja, dan kalau datang di masa dewasa namun dengan intensitas yang juga sangat besar, udah tentu itu juga bisa meninggalkan bekas yang mendalam.
0: Ciri-cirinya orang trauma itu seperti apa sih, Pak?
1: Yang umum adalah kita akhirnya mengembangkan rasa takut yang sangat kuat, Pak Gunawan, terhadap hal tersebut, ataupun akhirnya kita bawa ke hal-hal lainnya pula. Jadi akhirnya kita ini cenderung untuk menghindar. Jangan sampai kita ini berhadapan dengan hal yang kita takuti itu.
0: Kalau begitu, hal-hal apa, Pak Paul, yang perlu kita pelajari atau kita perlu amati tentang trauma ini, Pak Paul?
1: Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang trauma, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah makin muda atau belia usia sewaktu mengalami trauma, maka makin besar dampak trauma pada pertumbuhan jiwa. Kenapa demikian? Sebab pada usia belia atau usia muda, kita belum mempunyai sistem pertahanan yang kuat untuk menahan hantaman trauma. Itu sebabnya trauma langsung masuk dan menohok jiwa tanpa hambatan. Sedang pada usia dewasa, kita telah memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat sehingga laju hantaman trauma lebih dapat diperlambat. Saya berikan contoh ya. Misalkan kita ini hidup dengan orang tua yang tidak harmonis, yang kerap bertengkar dengan keras. Nah, tidak bisa tidak kita harus hidup dalam ketegangan sebab pertengkaran telah menjadi trauma buat kita. Apabila kita sudah berusia remaja atau dewasa, kita akan dapat pergi keluar untuk menghindar dari pertengkaran. Atau, kalaupun kita tidak bisa pergi keluar, kita mungkin dapat menyetel musik atau menelpon teman, dan jika kita merasa tertekan, kita dapat bercerita dengan teman atau berasionalisasi bahwa ini bukan urusan saya. Singkat kata, ada sejumlah tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak trauma konflik orang tua pada diri kita. Sebaliknya, seorang anak kecil memiliki keterbatasan untuk melakukan semua itu. Ya, anak kecil nggak bisa pergi keluar rumah, nggak bisa berasionalisasi, dan sebagainya. Nah, akhirnya dia terpaksa menelan semua ketegangan itu tanpa daya. Nah, itu sebabnya ya, dampak trauma akan lebih besar pada anak kecil dibanding pada orang dewasa.
0: Ya, padahal banyak orang dewasa yang mengira bahwa anak kecil ini masih tidak tahu apa-apa, jadi tidak mungkin trauma gitu, Pak Paul. Karena bagaimana kita tahu bahwa anak itu trauma akibat yang kita lakukan ini?
1: Jadi kadang-kadang orang tua memang beranggapan, oh, anak belum mengerti apa-apalah, nggak akan merasa apa-apa. Betul, anak memang belum mengerti ya secara kognitif, secara rasional apa yang terjadi. Tapi anak sudah mempunyai perasaan. Nah, trauma itu adalah sebetulnya masuk lewat pintu perasaan, bukan memang lewat pintu pemikiran, bukan. dari pintu perasaan. Itu sebabnya akibat dari trauma, si anak akhirnya mengembangkan ketegangan dan rasa takut yang amat besar. Kadang-kadang dalam kasus-kasus tertentu, Pak Gunawan, anak-anak ini setelah besar, kadang-kadang diserang oleh kecemasan yang sangat-sangat tinggi. Jadi mudah sekali dia itu cemas, mudah sekali tiba-tiba tegang untuk hal-hal yang relatif sebetulnya sangatlah kecil gitu. Atau dia sendiri gak menyadari ada apa, namun tiba-tiba dia merasa sangat tegang sekali. Nah itu adalah bisa jadi ya buah-buah dari trauma yang dialaminya semasa kecil.
0: Nah ini kalau anak perempuan, apakah resiko trauma itu lebih besar daripada anak laki-laki, Pak Pol?
1: Secara umum iya, karena memang anak-anak perempuan itu mempunyai kepekaan perasaan yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki. Tapi sudah tentu anak laki-laki juga mempunyai perasaan, dan sebagian dari anak laki-laki mempunyai perasaan yang peka pula, sehingga juga dapat mengembangkan reaksi yang begitu kuat terhadap trauma.
0: Nah biasanya yang lebih menimbulkan trauma lebih berat itu dari perkataan orang tua atau dari perbuatan orang tua, Pak Pol?
1: Nah ternyata Pak Gunawan, kita ini gak bisa memastikannya ya. Misalnya nih ya, dalam pengalaman konseling saya ada yang begitu takut ya, begitu tercekam oleh rasa takut melihat sorot mata. Karena waktu dia kecil, waktu dia melihat salah satu orang tuanya itu lagi mengamuk, yang dia paling takuti adalah melihat matanya si orang tua tersebut. Namun ada juga orang yang takut sekali melihat misalnya sewaktu orang tuanya itu sudah mulai meninggikan suara, saling mencaci maki, karena biasanya gak lama kemudian terjadilah pertengkaran secara fisik alias pukul-memukul. Namun ada juga yang memang udah merasa takut hanya mendengar suara-suara orang tua yang udah gak terlalu simpatik, dia udah langsung tegang. Jadi memang ini bisa campuran dari semuanya, atau salah satu dari semuanya itu yang akhirnya memicu rasa ketakutan yang besar itu.
0: Ya kalau begitu, hal apalagi yang perlu kita ketahui dari trauma ini, Pak Bro?
1: Hal kedua yang perlu kita ketahui tentang trauma adalah trauma yang terjadi pada masa kecil berpotensi besar merusak pembangunan sistem pertahanan dalam diri. Coba saya jelaskan ya. Salah satu ciri khas anak adalah kepolosannya. Sebenarnya kepolosan berasal dari ketidakadaan sistem pertahanan. Ya, pada masa kanak-kanak kita belum dapat memisahkan diri dari situasi yang kita hadapi. Kita belum mempunyai kemampuan berpikir secara abstrak dan menganalisis masalah dari berbagai sudut. Dan kita pun belum dapat menyembunyikan perasaan atau pikiran. Misalnya nih ya, itu sebabnya tatkala anak kecil ya tertangkap basah melakukan kesalahan, reaksinya adalah dia menangis. Karena memang dia gak punya lagi tuh cara lain untuk menutupi perasaan takutnya karena tertangkap basah melakukan kesalahan. Namun setelah anak itu remaja, bukankah dia dapat misalnya ya bersilat lidah untuk membela diri? Nah, dengan kata lain, pada masa kecil ya, apapun yang terjadi akan langsung mengena di perasaannya sebab ia belum sanggup melindungi dirinya. Nah, makin kita dewasa, makin canggih sistem pertahanan dan makin sanggup kita melindungi diri. Namun apabila pada masa kecil kita telah mengalami trauma, apalagi yang berkelanjutan, maka proses pembentukan sistem pertahanan ini akan mengalami gangguan. Misalnya, kita mungkin terlalu cepat mematikan perasaan. Pokoknya kita merasa sesuatu tegang, udah dah langsung kita itu mematikan perasaan. Atau sebaliknya, kita tidak sanggup mengesampingkan perasaan sama sekali. Artinya semua perasaan langsung dirasakan. Atau mungkin kita akan terlalu sering merasionalisasi sehingga tidak mendaya gunakan perasaan sama sekali. Atau sebaliknya, kita kurang bisa merasionalisasi sehingga menjadi terlalu emosional dan cepat meledak. Nah itu adalah gejala tidak berfungsinya sistem pertahanan atau perlindungan yang sehat, Pak Gunawan.
0: Nah, tapi trauma itu kan enggak bisa hanya karena satu peristiwa gitu, Pak Pol. Kan harus peristiwa yang berulang-ulang itu.
1: Umumnya berulang-ulang kali, kecuali si anak mengalami suatu trauma yang terlalu menakutkannya, walaupun hanya sekali. Itu juga bisa, Pak Gunawan.
0: Kalau misalnya saja, anak kecil yang mengalami rumahnya terbakar, itu bisa menimbulkan trauma enggak, Pak?
1: Nah, ini adalah memang sedikit misteri, Pak Gunawan. Ada anak yang misalkan mengalami kehilangan karena rumahnya terbakar, ya sudah tentu mengalami kehilangan, tapi nggak mengalami trauma. Tapi ada anak yang bisa mengalami trauma akibat melihat rumahnya terbakar. Jadi, kenapa kok bagi yang satu ada efek traumanya, yang satu nggak ada efek traumanya? Bergantung pada beberapa faktor, misalnya faktor bagaimana dia melihatnya saat itu, peristiwa tersebut. Misalnya, dia melihat api itu tuh begitu menjilat-jilat sehingga dia begitu ketakutan waktu melihat api itu. Tapi bisa jadi adiknya atau kakaknya enggak memperhatikan api yang menjilat-jilat itu. Sebab yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa secepatnya keluar dari rumah. Jadi dengan kata lain, kenapa ada satu anak memberi respon seperti itu, begitu ketakutan, sedang anak yang lain enggak, memang enggak bisa dipastikan, bergantung sekali pada apa tuh yang dilihatnya saat itu.
0: Makanya banyak orang tua yang coba menghindarkan anaknya dari trauma itu, lalu mengajak anaknya untuk tidak melihat sesuatu yang dahsyat seperti itu. Misalnya saja tadi kebakaran.
1: Jadi kadang-kadang itu adalah yang harus kita lakukan, Pak Gunawan, sebab memang dampak melihat itu tuh seringkali sangat mengerikan. Dan karena pada masa kecil pikiran kita masih benar-benar ya sangat rentan, maka sepertinya itu akan langsung mencetak kita peristiwa yang sangat mengerikan itu.
0: Tapi kalau anak itu masih belum bisa menggunakan kognitifnya, akalnya secara baik gitu, Pak Bol, apakah juga akan menimbulkan trauma gitu, Pak Bol?
1: Iya, Pak Gunawan, karena tetap perasaannya itu tuh bisa menangkap bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Apalagi kalau dia melihat atau dan mendengar reaksi misalnya orang tuanya yang juga sangat ketakutan, itu bisa akhirnya menimbulkan trauma. Saya tahu ada sebuah kasus di mana seorang ibu yang saat itu hamil, kemudian rumahnya dirampok. Dan karena dia sangat ketakutan, dia harus mengunci diri di dalam kamar mandi. Nah, untuk mencari perhatian, dia berteriak-teriak untuk memohon bantuan dari orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Tapi rupanya itu memang keluar dari ketakutan yang luar biasa karena dirampok saat itu rumahnya. Nah, setelah itu memang dia harus dimasukkan ke rumah sakit karena anaknya keguguran. Jadi kita bisa melihat bahwa orang tua yang begitu dicekam oleh ketakutan itu rupanya itu sangat mengganggu janin bayi dalam tubuhnya, sehingga akhirnya memang anaknya akhirnya gugur.
0: Tapi kan kita tidak bisa sebutkan bahwa anak itu trauma gitu, Pak. Gugurnya itu karena trauma kan tidak bisa, itu masih di dalam kandungan.
1: Hampir dapat dipastikan begitu, karena sebelumnya bayi itu sehat-sehat saja, Pak Gunawan. Jadi sebelumnya bayi itu memang nggak ada masalah, diperiksa dengan baik oleh dokter, dirawat dengan baik oleh ibunya dalam kandungan, sehingga bayi itu memang bertumbuh dengan sehat. Jadi sampai detik-detik sebelum rumah itu dirampok dan sebelum dia sampai harus berteriak-teriak ketakutan, bayi itu masih hidup. Tapi begitu selesai dia ketakutan itu, dan rupanya dia merasakan ada yang gak benar dengan bayinya, jadi langsung diperiksakan ke dokter. Saya kurang tahu apakah di hari itu juga atau keesokan harinya, tapi ternyata memang bayinya kemudian meninggal dunia.
0: Ya, jadi memang cukup hebat itu akibat dari trauma itu sendiri, Pak Bol.
1: Betul, betul.
0: Apakah ada hal lain yang perlu kita perhatikan tentang trauma ini, Pak?
1: Hal ketiga yang perlu kita ketahui adalah pada akhirnya trauma masa kecil membuat kita kehilangan rasa aman, bukan saja terhadap situasi tertentu, tetapi juga terhadap hal lainnya. Kembali kepada contoh tadi ya, mungkin pada awalnya kita hanya takut kepada pertengkaran atau konflik. Mungkin kita menjadi peka terhadap konflik dan berusaha menjauh. Namun perlahan tapi pasti kita pun berusaha menghindar dari segala ketegangan. Kita berupaya memastikan segalanya sebab kita tidak bisa menoleransi ketidakpastian. Jadi buat kita ketidakpastian itu tuh terlalu menegangkan. Pada akhirnya kita menjadi orang yang selalu harus memastikan bahwa semua akan berjalan dengan baik. Kita juga berusaha menghilangkan risiko. Sebab bagi kita risiko itu sama dengan bencana. Singkat kata, akibat trauma kita ini cenderung mengembangkan perilaku dua ya. Pertama menghindar dan yang kedua memastikan. Ya, kita ini menghindar dengan cara melarikan diri dari tantangan dan bahaya. Dan kita memastikan dengan cara mengendalikan kondisi atau orang di sekitar kita. Jadi memang orang-orang yang akhirnya seperti ini nih ya memunculkan dua sikap yang umum Pak Gunawan ya. Nah, sudah tentu perilaku ini bukan saja mempengaruhi kehidupan kita, pada akhirnya perilaku ini juga mempengaruhi orang di sekitar kita pula. Oleh karena takut, ya kita cenderung menanamkan rasa takut pada orang di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Oleh karena takut, kita pun cenderung mengendalikan orang di sekitar kita supaya hidup seperti yang kita harapkan. Jadi benar-benar perilaku menghindar dan mencoba memastikan itu menjadi ciri khasnya orang yang memang pernah dihantam oleh trauma.
0: Nah, bagaimana kalau kedua-duanya tidak bisa dia lakukan gitu Pak Paul? Jadi dia tidak bisa menghindar dari situasi itu, tapi dia juga tidak bisa mengendalikan situasi itu.
1: Dia akan hidup dalam ketegangan, Pak Gunawan. Dia hidupnya enggak lagi bebas, enggak bisa santai karena dirundung oleh ketegangan terus menerus. Jadi dia selalu tuh bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Nah, biasanya kalau dia enggak berhasil itu enggak berarti dia berhenti mencoba, Pak Gunawan. Dia akan terus mencoba. Dia akan terus berusaha menghindar, melarikan diri dari situasi yang dianggapnya bisa mengancamnya. Dan dia terus berusaha mengendalikan, memastikan supaya yang buruk itu gak terjadi. Dia harus memastikan semua berjalan sesuai dengan rencananya. Jadi dia akan memastikan orang itu di sekitarnya ikut pada apa yang dikehendakinya. Sebab waktu orang itu berbuat sesuatu yang di luar kehendak dia, itu sangat-sangat membuat dia tegang.
0: Jadi sebenarnya seseorang itu tahu bahwa dia itu sedang trauma terhadap sesuatu gitu Pak Paul.
1: Masalahnya adalah seringkali enggak lho Pak Gunawan. Dia hanya justru berkata kepada kita misalnya, ya kan saya kan mau peduli, saya kan sayang sama misalnya anaknya lah atau suaminya atau istrinya atau siapa. Jadi ya saya begini. Jadi yang dia lihat adalah dia mempunyai alasan untuk bersikap mengendalikan atau mengontrol. Atau dia harus lari, dia harus menghindar dari semua yang menegangkan dirinya. Nah, dia bisa aja berkata, oh, ya saya menghindar dari ketegangan sebab misalnya, ya siapa yang tahan hidup dalam ketegangan seperti ini? Nah, biasanya mereka enggak mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa lampaunya Pak Gunawan. Sebab sebetulnya itu yang terjadi. Nah, itu dua sikap ini yang menjadi ciri khasnya. Dan tadi yang saya sudah singgung juga adalah ciri khas yang lainnya. Kadang-kadang pengendalian terhadap perasaan itu ekstrim kiri atau ekstrim kanan Pak Gunawan. Ekstrim yang satu adalah meledak-ledak, gak bisa menahan emosi. Kalau lagi marah, lagi apa tuh, emosi itu benar-benar keluar, gak bisa di stop. Atau ada orang yang kebalikannya, gak punya emosi, benar-benar emosinya itu gak jalan. Kayaknya tuh dia dan emosi itu ada jarak yang jauh sekali. Kenapa? Sebab memang ya itu, dia harus mematikan perasaannya supaya dia gak harus hidup dicekam oleh rasa takut dan tegang.
0: Mungkin yang paling banyak dilakukan adalah menghindar Pak Paul ya. Karena itu lebih mudah dibandingkan dengan mengendalikan orang lain atau mengendalikan situasi gitu Pak Paul. Tapi masalahnya kalau dia terus menghindar, kan traumanya gak akan bisa diatasi ya. Gitu Pak Paul.
1: Iya. Jadi selama memang orang-orang ini gak menyadari bahwa ada sebabnya tuh yang harus dibahas, yang harus dibereskan lah gitu. Jadi dia akan selalu melihat yang sekarang ini nih, bahwa sekarang ini dia sedang menghadapi sesuatu, dia ketakutan, dia gak bisa hadapi, dia mau pokoknya menghindar, menghindar, dan menghindar. Nah, memang untuk menolongnya kita harus mengajaknya melihat asal-muasal semua ini. Dan akhirnya ya dianya sendiri juga harus berkata, iya ya saya menjadi begini gara-gara ini nih. Nah waktu dia udah mengakuinya, inilah sebetulnya yang terjadi, diri saya mengalami masalah ini. Nah baru perlahan-lahan dia bisa menghadapinya dengan lebih baik. Misalnya ya dia bisa mulai bercerita kepada kita, mengeluarkan isi hatinya dan apa yang ditakutinya itu. Nah itu yang ya, yang mungkin sebagai langkah awal bisa dilakukannya.
0: Tapi kalau itu terjadinya di masa lampau, Pak Pol ya. Nah, ini ada satu kasus gitu. Orang itu pernah kehilangan suatu barang, kendaraan bermotornya hilang itu suatu saat. Ini menjadi trauma buat dia, Pak Pol. Artinya itu dia sering kali bermimpi bahwa dia kehilangan kendaraan. Dia tahu bahwa itu, dia menyadari bahwa ini akibat dulu dia cuma punya satu-satunya kendaraan dan kendaraannya hilang. Lalu itu tiap kali muncul di dalam mimpi-mimpinya, Pak Pol.
1: Nah, kalau saya mendengar kasus seperti itu, saya akan mau memang mencari lebih banyak lagi informasi tentang masa lalunya Pak Gunawan. Sebab begini, memang kehilangan sepeda motor bisa jadi itu hal yang besar buat dia. Karena misalnya dia gak pernah punya apa-apa dan akhirnya bisa punya sepeda motor yang dia sangat sayangi, dan waktu hilang dia sangat terpukul sekali. Tapi bisa juga ada informasi tambahan. Misalnya dia itu tuh sangat takut sekali kepada orang tuanya sewaktu kehilangan sepeda motor itu. Jadi yang dia takuti memang ada rasa kehilangan yang besar karena sepeda motor itu dia sayangi. Tapi yang membuat dia sangat takut adalah akibatnya, konsekuensinya itu tuh. Nah, jadi saya mau tahu juga lebih banyak sebetulnya yang dia takuti apa tuh waktu sepeda motornya itu hilang.
0: Ya, padahal orang tuanya itu meninggal gitu Pak Pol, sudah. Jadi dia ya sekarang itu sudah meninggal, tapi pada waktu itu dan orang tuanya enggak memarahi dia gitu Pak Pol.
1: Oh.
0: Katakan sudah hilang ya sudah, tapi memang dia pernah bukan hanya kehilangan sepeda motor. Ada hal-hal lain yang dia itu merasa kehilangan.
1: Oke. Oke, jadi ya kalau tadi Pak Gunawan ceritakan seperti itu, memang masuk akal kenapa kehilangan sepeda motor itu menjadi sangat berat buat dia, sebab itu seolah-olah tuh melengkapi kehilangan-kehilangan sebelumnya ya. Dia udah mengalami kehilangan-kehilangan yang dia anggapnya itu berharga bagi dirinya.
0: Padahal dia mengakui Pak Pol bahwa ini trauma ini karena apa? Sepeda motornya hilang. Dan dia sudah merelakan katakan gitu. Tapi itu terus muncul di dalam mimpinya.
1: Saya kira memang bukannya karena sepeda motornya aja Pak Gunawan, tapi karena memang adanya kehilangan-kehilangan yang lain. Nah yang terakhir hanyalah sepeda motor. Maka yang memang akhirnya diingatnya terus adalah sepeda motor itu. Tapi kenapa reaksinya begitu kuat terhadap kehilangan tersebut? Karena ya itu, dia sudah mengalami banyak kehilangan.
0: Iya, jadi itu hanya apa semacam pemicu aja yang terakhir gitu ya Pak Pol ya.
1: Betul, betul.
0: Nah Pak Pol, orang yang mengalami trauma seperti itu, yang terjadinya bukan pada masa kecil, tetapi dia sudah cukup besar karena sudah bisa mengendarai sepeda motor seperti itu Pak Pol ya. Apakah orang-orang yang di sekelilingnya itu cukup berperan untuk menolong dia gitu Pak Pol?
1: Saya kira iya ya, jadi kalau misalnya orang di sekitarnya menghakimi, memarahi, menyalahkan dia, udah tentu efeknya lebih berat lagi. Tapi kenyataan kalau misalnya orang di sekitarnya itu menerimanya, mendukungnya, gak memarahinya, itu akan menolong dia sebetulnya. Dan misalkan ya penjelasan yang lebih bersifat misalnya rohani ya, bahwa gak apa-apa ya kamu kehilangan sepeda motor ini ya, sebab ya kita tahu bahwa nanti ya akan ada waktunya Tuhan bisa menggantikan atau apa. Nah, jadi nasihat seperti itu juga bisa menolong orang tersebut melewati masa kehilangannya tersebut.
0: Ya memang penghiburan yang sangat berarti buat orang itu adalah melalui firman Tuhan Pak Pol. Nah, dengan berkali-kali dia mendengar firman Tuhan dan sebagainya, dia mulai bisa merelakan apa yang terjadi. Toh sekarang dia sudah mempunyai yang lebih bagus gitu ya, dari yang dulu hilang gitu Pak Pol ya. Tetapi itu tetap juga tidak menghilangkan sama sekali. Dia masih sering bercerita. Tadi malam dia bermimpi hal itu lagi. Lain kali lagi bermimpi lagi gitu Pak Pol tentang kehilangan.
1: Saya cenderung memang melihatnya gini Pak Gunawan. Kehilangan sepeda motor itu tuh menjadi simbol atau menjadi perwakilan dari kehilangan-kehilangannya yang lain. Jadi yang memang terjadi adalah dia itu harus mengalami banyak kehilangan lah. Tapi karena itu yang terakhir, itu yang terus muncul. Tapi itu menjadi sebetulnya hanyalah perwakilan saja.
0: Iya. Nah, kalau kita mau memberikan firman Tuhan, Pak Paul, bagian mana dari Alkitab yang bisa bermanfaat bagi orang yang mengalami trauma ini?
1: Saya ambil dari Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus menantikan Tuhan. Kita mesti datang kepada Tuhan membawa trauma yang kita alami dan ketakutan yang kita bawa sampai sekarang. Kita tidak bisa terus melarikan diri dan berusaha untuk terus mengendalikan orang atau situasi. Jadi, nantikanlah Tuhan adalah sebuah perintah untuk menyerahkan semua dan melepaskan semua kepada Tuhan. Jadi ini adalah kuncinya, Pak Gunawan. Waktu kita harus menghadapi trauma-trauma itu, benar-benar kuncinya adalah menyerahkan semua dan melepaskan semua kepada Tuhan.
0: Artinya belajar untuk hidup pasrah, berserah dan taat kepada pimpinan Tuhan gitu, Pak Paul.
1: Iya, pada akhirnya itu.
0: Iya. Ya, terima kasih sekali untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang trauma masa kecil. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.
2: FM sudah kita dengarkan Telaga dengan perbincangan yang tentunya sudah memberkati ya. Dan saya akan lanjut dulu dengan yang satu ini, satu pujian judulnya Cahaya dari Bestindo Music ya. United by Grace. Kita nikmati yang satu ini.

0: 105,5 Star FM Cahaya ya. Oke, United by Grace pernah membuat album dan ini album kedua setelah sekian lama begitu ya. Ya, ada yang ide gimana kalau kita buat album United Grace yang baru gitu ya. Gini ya. Ya, jadilah ini ya salah satunya judulnya Cahaya. Bersamaku setiap waktu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi ini. Ada Ibu Kamila di Sidoarjo mengucapkan selamat pagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Shalom untuk Bapak Purmanam ya. Requestnya bersama Yesus, aku berbuah dari Sound of Praise gitu ya. Oke, saya persiapkan menyapa Abah Waisel, Pak Asian, Pak Paulus Tri, Pak Irawan yang Pono, Oprah, Ibu Aji, Ibu Ira, Purin, Mika, Mbak Wiwin, selamat bersekutu ya. Untuk Mas Julius, tetap semangat, tetap sehat, sejahtera, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Berbagi berkat dari Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Oke, terima kasih. Saya sama juga ada Bapak Paulus Kumala di Surabaya mengucapkan shalom selamat pagi PTL Kak Julius Kurniawan yang menyiarkan sama dengan kru yang bertugas dan semua pendengar siar radio Star FM Pandaan. Ada berkat yang dibagikan, jika kita orang Kristen tidak bisa berpikiran yang positif, maka kita tidak akan pernah bisa mencapai pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Salam sehat ya, dan sukacita selalu. Oke, terima kasih untuk Bapak Setia Budi mengucapkan shalom selamat pagi Mas Julius. Kiranya pagi ini cerah ceria ya. Kalau langit di sekitaran studio mendung-mendung ya. Berapa hari ini mendung, kenapa ya? Kenapa ini apa sudah musim hujan lagi gitu ya. Oke, Bapak Setia Budi mengucapkan salam sejahtera untuk semua pendengar dimanapun berada. Kiranya pagi ini sehat semua dan semangat semua, terutama semangat dalam mengikuti mimbar rohani di Star FM ya. Ya, Tuhan berkati, terima kasih untuk Bapak Setia Budi. Ada Furin yang ada di Bangil ya, mengucapkan shalom pagi ko ya. Selamat melayani Persatuan Udara PTL, apa kabar? Masih flu kah? Ya puji Tuhan sudah membaik ya. Suara agak masih bindeng sedikit gitu ya. Semoga semangat hari semakin sehat ya. Seperti sedia kala, oke, terima kasih doanya. Menyapa semua pendengar tanpa terkecuali Ko David, Ko Yuda di GMS Church ya. Shalom, selamat pagi, have a nice day, Tuhan Yesus berkati. Oke. Terima kasih untuk bersamanya. Tadi waktu mendengarkan renungan, lagi syahdu-syahdunya, tiba-tiba bilang kacau mania, langsung ingat lagu dangdut. Kacau mania. Kalau anaknya dengar Kicau Mania, ini tolong disensor ya, lagunya gak bagus. Jadi jangan biarkan anak-anak Anda menyanyikan lagu Kicau Mania. Ya, lagu ini anak-anak sudah hafal semua, banyak anak-anak yang hafal. Masuk keponakan saya yang kecil. Tapi liriknya gak bagus ya, sensor. Terima kasih Bu Diana di Python. Menyapa pendengar setiap PTL di mana saja berada, juga keluarga di Bangil, bersyukur Tuhan baik dan selalu baik. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur dan percaya penyertaan Tuhan sempurna. Request saat ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu, seperti itu liriknya ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya.
1: Kita memuji dia. Mari bertepuk tangan.
0: Saya akan lanjut dengan yang satu ini. Satu pujian yang dibawakan Son of Praise bersama dengan Frankie Kuncoro dalam Bersama Yesus Aku Berbuah.

0: Eh Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Ayah bunda lagi cari SMP yang fasilitasnya lengkap, yang kelasnya ada WiFi, CCTV, sampai papan interaktif. SMP Kapanti Parama jawabannya. Kalau cari sekolah yang punya ekskul voli, taekwondo, tari, basket, bahasa Jepang, dan MC, SMPK Panti Parama tempatnya. Sekolah yang jam belajarnya 5 hari, ya SMPK Panti Parama. Di SMPK Panti Parama juga terdapat fasilitas asrama Santo Antonius dari Padua dan pelajaran tambahan untuk persiapan ujian ANBK dan TKA. Daftar sekarang yuk untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, nomor 70 Pandaan. Atau hubungi Ibu Vita Ermindari di 0821-4358-8975. SMPK Panti Parama, unggul, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan IPTEK.

105,5 Sore FM ya, dari Join dengan aku Berani Mbok. Kita di menit yang ke-58 lepas dari jam 6 pagi waktu Sore FM. Oke, terima kasih untuk Ibu Mariana. Mengucapkan shalom, selamat pagi ke Julius ya. Sehat terus dan terus sehat ya, puji Tuhan. Buat jemaat GKJW Sidoarjo dan jemaat House of Glory semuanya, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan melalui firman yang disampaikan di PTL ya. Untuk Ko Julius, terima kasih. Immanuel ya, terima kasih untuk Ibu Mariana, Tuhan berkati. Kemudian saya sapa juga untuk Ibu Dia Susi Sulistia. Shalom pagi Mas Julius, puji Tuhan. Terima kasih renungan hari ini. Memang kasih adalah pondasi utama iman Kristus yang bersumber dari Yesus sendiri ya. Kasih Allah tidak pernah mengecewakan. Kita patut bersyukur pada Tuhan Yesus. Apa yang kita alami adalah suatu anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita harus menjalankan kasih yang sudah diajarkan Yesus Kristus ya. Amin, Tuhan memberkati. Menyapa dengan kasih keluarga Ibu Diana di Paiton dan di Bangil, dan semua pendengar PTL tetap sehat, semangat dan selalu diberkati Tuhan. Kakak Mas Julius, kiranya Tuhan memberkati setiap layanan. God bless you. Terima kasih untuk setiap doa-doanya. Kemudian saya sapa di jalur Facebook. Di sini ada Asian Bertilian ini, Ibu Hendrina Harenci, Erin Dimas, ada Novi Margareta Solikin, Emi Palar, Bapak Bambang Wahyudi, Abawai Sesamplangan, Mas Justo di Kuncoro, ada Kartini Raharjo, Amir Udin, Santi Hendrawati, Ibu Endang Astuti, dan juga Roni Kristian. Kemudian beberapa mengirimkan komennya, ada Ibu Hendrina Harenci, Erin, Tuhan Yesus memberkati selalu dan terus menjadi berkat bagi banyak orang ya untuk PTL. Terima kasih. Dan ada berkat yang dibagikan, teruslah menjadi terang dengan melakukan yang baik dan memuliakan Tuhan. Matius 5:16, demikianlah. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terima kasih untuk Asian mengucapkan shalom, saat pagi Ko Julius, tetap mengiring Tuhan sampai akhir dan memikul salibnya setiap hari. Dan selalu tinggal dalam kasih, sebab sekalipun kita mempunyai iman untuk memindahkan gunung, tapi kalau kita tidak punya kasih, kita sama sekali tidak berguna. Requestnya tak akan kemana ya, dari Simone Worship. Terima kasih Ko Julius, sehat selalu ya. Sama-sama. Bertilian ini juga mengucapkan selamat pagi PTL, requestnya terhubung. Buat pendengar dan yang bertugas, salam sehat dan selamat beraktivitas. Shalom untuk Roni Kristian, mengucapkan shalom PTL ya. Ada Abah Waisel Samplangan dari Gianyar Bali hadir, pagi yang cerah. Selamat pagi semua Kustar FM, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Ya, terima kasih. Ibu Kartini Rajo berbagi berkat, kalau hari ini terasa berat, jangan lupa Tuhan tetap bekerja bahkan saat kamu tidak melihatnya. Ada Amir Udin mengucapkan selamat pagi juga ya. Terima kasih buat pagi ini dan Tuhan memberkati. Oke, saya akan lanjut dengan pujian yang lain. Yang satu ini dari Connect Worship bersama dengan Yesu Abraham dalam Terhubung.